2,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Seperti kita tahu, perkembangan narkotika terus mengalami perubahan. Jika dulu nih ya, masyarakat hanya mengenal ganja, sabu, atau ekstansi, kini muncul berbagai new psychosubstantive atau NPS, atau narkotika jenis baru yang bentuk, nama, hingga cara penyebarannya semakin beragam. Banyak diantaranya dipasarkan secara terselubung, bahkan dikenal menyerupai permen, cairan, obat herbal, atau produk yang terlihat biasa sehingga sulit dikenali. Inilah yang membuat ancaman NPS sering disebut sebagai the invisible threat, bahaya yang tidak selalu tampak tapi perlahan dapat menjerat siapa saja, terutama nih ya teman Pro 2 ya, generasi muda. Nah, melalui tema ini kita bakal ngebahas nih bagaimana mengenali narkotika jenis baru dan memahami resikonya serta meningkatkan kewaspadaan di era digital bersama Ibu Diani Indramaya, SPD MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Dan sudah terhubung ya. Halo Ibu.

0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar
1: Iya,
0: Ibu?
1: Angga ya?
0: Iya, ini Angga. Apa kabar Ibu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, ini lagi di kantor berarti ya Ibu ya?
1: Iya, betul Mas Angga.
0: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol Ibu dengan tema kita hari ini ya, bahaya narkotika dan ada jenis barunya juga ya Bu ya.
1: Iya betul. Jadi ini untuk kita nyapanya apa ya kepada para pendengar ini?
0: Teman Pro 2 Ibu, teman Pro 2.
1: Teman Pro
0: 2.
1: 2. Teman Pro 2 gitu.
0: Yes, benar sekali.
1: Oke. Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat pagi untuk rekan-rekan teman Pro 2. Ya mungkin saat ini, ya di pagi hari ini, kita mungkin ada kesempatan untuk bisa dengar Pro 2. Dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga bahwa sekarang muncul adanya NPS. Nah, apa sih sebenarnya NPS itu ya Mas Angga ya? Tadi Mas Angga kayaknya di prolog sudah menyampaikan bahwa yang kita sebut sebagai narkoba itu ya kan, narkoba kan mungkin teman-teman para pendengar, teman-teman Pro 2 sudah tahu ya, kalau jenis narkoba konvensional seperti yang kita tahu tuh ada ganja, ada ekstasi, kemudian ada sabu ya kan. Nah itu mungkin jenis-jenis narkotika atau narkoba yang paling sering disalahgunakan dan mungkin itu sangat populer, very popular variety kan. Tapi juga ternyata ada namanya NPS atau New Psychoactive Substances. Dia itu adalah zat-zat psikoaktif jenis baru yang memang diproduksi oleh para ahli kimia, karena memang kalau nggak ahli kimia dia pasti nggak akan bisa bikin NPS Mas Angga. Jadi memang orang-orang yang ahli di bidangnya ya, terutama dia ahli mencampur senyawa-senyawa itu, mereka menciptakan NPS ya, yang dibuat itu yang efeknya bisa meniru seperti narkotika konvensional yang sudah kita kenal. Tapi bentuk kimianya itu dimodifikasi, karena kalau kita belajar kimia dulu waktu SMA, satu senyawa kimia itu struktur partikelnya itu kan bisa dipecah-pecah ya. Nah, para ahli kimia itu bisa memecah dari unsur yang awal ya, dia yang induknya menjadi ada anaknya, ada cucunya. Dan juga bukan hanya memecah ke bawah, tapi juga bisa mengawinkan dengan senyawa kimia yang lain. Jadi nanti hasil perkawinannya akan memunculkan zat baru yang mungkin efek narkotikanya sama seperti narkotika konvensional yang sudah kita kenal. Tapi ini karena senyawa baru, biasanya masyarakat itu belum kenal barangnya, karena ini barang baru. Nah, jadi memang anak-anak muda itu harus sangat waspada, karena NPS itu seringkali dipromosikan sebagai produk yang kelihatannya aman, padahal dampaknya justru bisa lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Karena kalau narkotika yang lama itu biasanya struktur kimianya sudah diketahui, kemudian ketika dosisnya sekian-sekian itu sudah ada penjelasan secara ilmiahnya. Namun karena ini hal yang baru, maka dampaknya bisa lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Jadi sekali mencoba resikonya bisa keracunan kita, bisa gangguan mental hingga menyebabkan kematian. Gitu Mas Angga.
0: Oke Ibu, tapi kenapa sih Bu narkotika jenis ini nih sering banget nih jadi ancaman tak terlihat Bu?
1: Iya, karena ini kenapa jadi ancaman tidak terlihat, karena biasanya justru yang tidak terlihat, si invisible ini, seperti tema kita pada pagi hari ini, invisible threat, yaitu ancaman yang tidak terlihat. Kita pasti anak-anak terutama ya, mungkin anak-anak di lingkungan pendidikan, masyarakat yang mungkin di dunia pekerja, yang mungkin juga sudah terpapar dengan informasi-informasi tentang bahaya narkotika. Satu, pasti mereka sudah paham nih, kalau saya pakai ganja efeknya halusinasi, kalau pakai sabu mungkin berenergi tapi nanti itu sebenarnya membuat toksik, karena mungkin dia jadi nggak tidur, terlalu energik, tapi sebenarnya badannya rusak. Begitupun ekstasi. Debaran jantung yang ditimbulkan ketika kita konsumsi ekstasi itu mungkin lama-lama juga akan berpengaruh kepada organ-organ vital kita. Mungkin kalau narkotika secara umum masyarakat sudah mengetahui bahayanya. Nah, yang tidak kelihatan itu adalah ketika NPS itu dihadirkan, dikamuflasekan sebagai ini bukan narkoba, pasti nanti penjualannya begitu. Ini bukan sabu, ini. Halo, apakah saya masih on?
0: Masih on, Ibu, masih terdengar. Oke. Tadi kita sampai di penjual akhirnya bisa membujuk nih para pembeli ataupun konsumennya karena tadi dia tidak terlihat ya dan juga tidak berbentuk kalau nggak salah ya, Bu ya.
1: Iya, karena para penjual atau pengedar itu nggak akan bilang ini adalah sabu loh, ini adalah ekstasi loh. Kalau kita tahu pasti kita tidak akan mau. Kita akan pasti menolak dan resisten. Nah, kemudian akan disamarkanlah turunan-turunan dari yang mungkin dia berasal dari senyawa yang tadinya dari sabu, metamfetamin, kemudian dia berevolusi. Tadinya mungkin dia ekstasi, kemudian berevolusi dengan bentuk yang baru. Dikamuflasekan mungkin sebagai minuman yang berenergi, makanan kesehatan. Nah gitu, jadi dikamuflaskannya dengan sesuatu yang sehat, tapi sebenarnya tidak. Nah gitu, jadi dia bisa berkamuflase sebagai apapun, seperti bunglon, di mana dia di situ pangsa pasarnya, dia bisa masuk sebagai apa aja. Ketika mungkin ibu-ibu di kalangan mungkin sosialita, ingin terlihat cantik, ingin terlihat langsing, mukanya halus, nanti bisa disamarkan sebagai obat diet, sehingga mungkin nanti kita nggak doyan makan, tiba-tiba nafsu makan turun, jadinya kurus. Nah bisa disamarkan sebagai macam-macam, Mas Angga. Nah itulah bahayanya, invisible-nya itu, justru yang invisible itu yang lebih berbahaya daripada yang kelihatan.
0: Wow, itu ya bahayanya, karena susah diidentifikasi ya Bu ya. Tapi ada nggak sih perbedaan NPS dengan narkotika biasanya, atau gimana caranya kita membedakannya Ibu?
1: Ya, kalau kita membedakan secara kasat mata mungkin memang sulit karena kita tuh juga harus membawa itu ke lab yang konvensional untuk mengecek apa isi kandungannya. Kalau mungkin misalnya polisi melakukan penggerbegan gitu kan kelihatan ya kalau narkotika konvensional. Kalau ganja bentuknya daun kering gitu, kalau sabu mungkin dia powder yang kristal, kalau inek mungkin bentuknya pil, itu sangat mudah sekali terdeteksi. Kita juga biasanya ke laboratorium itu sebagai akhir lah. Tapi kalau narkotika NPS ini karena dia bentuknya bisa apa saja, sudah di bentuk cair juga banyak ya, seperti kita, dia bisa berkamuflase sebagai cairan yang ada di rokok elektrik. Nah itu juga termasuk salah satu NPS kan, namanya etomidate-nya, ini contoh ya salah satu. Dia bisa berkamuflase sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Nah, di mana mungkin anak-anak muda nggak tahu kalau ternyata isi vape-nya bukan isi vape yang reguler, tapi ternyata sudah masuk NPS itu. Dan ketika mereka mungkin mengkonsumsi, efeknya jauh lebih menyenangkan daripada mungkin vape yang biasa yang hanya beraroma apa itu biasanya buah atau kue, cake, muffin kan seperti itu ya, biasanya yang enak banget wanginya, yang manis, yang apa. Nah ternyata ketika mereka konsumsi dengan ada kandungan NPS di dalamnya, itu mungkin rasanya lebih menenangkan, lebih menyenangkan, kok ini jadi bikin happy. Nah itu kita harusnya sebenarnya sudah patut curiga kalau begitu.
0: Oke, berarti sangat sulit ya untuk kita mencari tahu ataupun menghindarinya Bu ya berarti ya?
1: Iya, tapi mungkin bisa juga dengan kita melihat orang yang setelah menggunakan itu. Ketika mungkin biasanya gini ya, anak-anak muda itu kan sukanya mencoba. Ketika dia mencoba rasanya enak, itu kan diterusin biasanya. Padahal harusnya ketika dicoba itu enak, kita harusnya berpikir kritis nih sebagai anak muda. Apa nih kok rasanya beda ya? Ketika misalnya mungkin ya vapor-vapor itu ya, misalnya sudah nge-vape biasa nih. Nah, terus ketawarin kawannya tanpa dia tahu nih kemasannya, liquidnya itu waktu pasti di botol packagingnya nggak tahu kan, tiba-tiba okay. Gue disodorin, tinggal hisap nih, coba nih enak banget nih gue punya baru misalnya. Nah, ketika mungkin efek yang ditimbulkan kok beda ya dengan vape yang biasa saya pakai, itu harusnya kita lebih berpikir kritis dan apa kandungan yang di sini, apa yang dimasukkan ke dalam alat ini sehingga kok efeknya berbeda dengan yang sebelumnya mungkin. Ya itu, jadi memang anak muda harus punya apa ya, apa itu namanya,
0: jiwa aware yang lebih kuat lagi gitu ya, harus lebih teliti ya, lagi.
1: Betul, harus punya insting yang lebih kuat lah.
0: Oke. Sulit ya berarti ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa Gen Z dan generasi muda juga mudah terpapar berarti Bu ya.
1: Betul, karena ya itu Gen Z itu kan lah secara naluri ya, kalau Gen Z. Sekarang nih Gen Z itu kan beda ya dengan generasi sebelumnya, generasi X apalagi baby boomer lah. Generasi Gen Z ini adalah anak-anak muda yang sangat terpapar oleh kemajuan teknologi, kemudian komunikasi tidak terbatas, kita bisa 24 jam kita bisa disuguhi informasi apa yang kita perlu. Tapi ternyata kebebasan dan kemajuan teknologi yang dimiliki seluas-luasnya oleh Gen Z itu menimbulkan apa namanya karakter baru untuk mereka. Mereka satu sisi itu kan generasi yang kreatif, inovatif kayak gitu kan, dan inginnya mereka kan jadi pemimpin Indonesia di masa depan si Gen Z ini. Namun karena mungkin keingintahuannya yang sangat luas karena mereka mendapatkan informasi yang banyak nih dan tidak terbatas, akhirnya rasa keingintahuannya juga sangat besar. Beda dengan generasi X atau baby boomer yang mungkin ada keterbatasan. Ya zaman dulu kita internet pun tidak ada. Jadi mungkin apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di rumah, pakem itu aja yang dipedomani oleh para generasi zaman dulu. Tapi anak-anak zaman sekarang, si Gen Z ini, dia punya kesempatan yang lebih luas untuk eksplor. Dan ketika si Gen Z ini rasa keingintahuannya lebih besar, nah, akhirnya kemudian tapi sayangnya saringannya itu tipis. Akhirnya semuanya dicobain sama dia. Gitu, dia merasa hidup cuma sekali. Ada kan yang kayak gitu, you live only once, ya kan, YOLO gitu. You live only once, jadi cobain aja. Kita juga enggak tahu di masa yang nanti emang ada hidup kedua, belum tentu dapat barang ini lagi. Akhirnya dengan rasa keingintahuan yang kuat itu, saya justru sebenarnya jebakan Batman buat para Gen Z ini. Jadi sebenarnya kita sebagai nih kaum-kaum muda nih, mungkin para teman-teman Pro 2 ya, yang usianya di bawah tahun berapa ya lahir berarti itu ya, 81 sekian ya.
0: 97 ke atas Ibu, Gen Z.
1: Oh iya, sorry, 97 ke atas. Kalau yang itu masih Gen X ya.
0: Iya.
1: Okay. Oh iya, yang Gen Z 97 ke atas. Oh, itu bukannya Gen Alpha ya? Bukan ya?
0: Gen Alpha 2010 ke atas.
1: Oh.
0: Aduh, okay. Jadi kita ngomongin Gen ini.
1: Oke, yang 96 97 berarti itu ya yang Gen Z. Nah, itu mungkin masa-masa sekarang baru menginjak usia 30 awal kali ya.
0: Benar.
1: Nah, itu kan mungkin masa di mana mereka sedang sangat produktif ya, mungkin baru enak kerja, baru settle nih, dapat 2 3 tahun, 4 tahun mungkin kalau misalnya keluar S1 bisa cepat dapat kerja sekitar umur 25 26 di usia 30 kan, berarti mereka

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: One, two, three, four.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya nih pendengar. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan pendengar, kali ini kita akan berbincang ya. Kita akan ngobrol tentang apa nih enaknya. Kita akan ngobrol tentang fungsi materai yang sebenarnya ya pendengar. Karena di luar sana banyak banget nih yang mengatakan bahwa kontrak tanpa materai ini tetap sah. Ada juga yang mengatakan bahwa dokumen tanpa materai ini tidak punya kekuatan hukumnya. Lalu seperti apa sih sebenarnya fungsi materai yang sebenarnya? Andin akan hadirkan informasinya untuk Anda di siang hari ini. Tentunya juga akan hadirkan rangkaian lagu-lagu ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraannya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Dan siang hari ini cerah banget nih di seputaran Pohoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Mudah-mudahan cuaca yang cerah juga membuat suasana hati jadi cerah ya, lebih semangat tentunya untuk menjalankan aktivitas. Dan sebelum informasi akan Andina hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita dalam acara Lampung siang ini.

0: medis apaan sih?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya benar, mendengar Cilapop nih dengan aku di sampingmu ya, sudah hadir menemani kita. Ada yang ingat gak sih kapan ya lagu ini kira-kira dirilis? Udah lama ya lagu ini sudah dirilis dari 20 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget, bisa dibayangkan ini lagu yang dirilis dari tahun 2005 hingga 2006 ya. Dan ini diciptakan oleh Indra Perdana. Mungkin Anda ada yang ingat nih ya, Indra Perdana Sinaga, terutama kaum milenial. Ingat dong, karena ini lagu ini memang sempat booming dulu ya di tahun 2005 hingga 2006. Dan ini adalah Indra Perdana ini dikenal sebagai Naga, ada band ya di ajang pencarian bakat Cilapop. Yang ini tentunya lagu ini adalah bagian dari album Cipta Lagu Populer atau Cilapop pendengar, yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta ya. Dan Naga ini adalah vokalis dari grup musik Ada Band, dan sebelumnya juga merupakan vokalis dari grup musik Lila pendengar. Dan lagu ini juga dinyanyikan bersama dengan Denny Rumende dan menjadi salah satu lagu yang dikenal dalam ajang tersebut. Waduh, ini flashback ya, mengingat kembali khususnya untuk para kaum milenial nih. Tentunya lagu ini memang gak hanya dulu, sekarang pun masih enak pastinya untuk didengarkan. Dan pendengar, kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi lainnya tentunya dalam Lampung Siang ini. Dan kali ini kami akan kembali hadirkan nih informasi nih untuk Anda. Mungkin sebagian dari Anda ada yang tahu, atau banyak yang tahu, atau bahkan banyak juga yang gak tahu ya. Dan ternyata nih pendengar, masih banyak ya orang yang percaya bahwa kontrak atau perjanjian tanpa materai ini otomatis tidak sah pendengar. Padahal anggapan ini adalah mitos, karena menurut hukum di Indonesia, sah atau tidaknya sebuah perjanjian ini tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai pendengar. Selama para pihak sepakat, punya kecakapan hukum, objek perjanjiannya jelas, dan tujuannya juga tidak melanggar hukum, maka perjanjian ini tetap menjadi kekuatan hukum. Jadi misalkan nih Anda meminjam uang kepada teman dan membuat surat perjanjian tanpa materai yang ditandatangani kedua belah pihak, maka surat ini tetap bisa menjadi bukti adanya perjanjian. Jadi yang perlu diingat adalah materai ini bukan penentu sahnya sebuah kontrak. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat ya untuk Anda. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya nih tentang apa sih fungsi dari materai ini gitu kan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Ya, pendengar, 37 menit berlalu nih dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau misalkan kontrak tanpa materai ini tetap sah ya, yang jadi pertanyaan adalah untuk apa sih sebenarnya materai ini digunakan? Ya, fungsi utama dari materai ini adalah sebagai pajak atas dokumen tertentu, pendengar, bukan sebagai syarat agar perjanjian menjadi sah. Dan materai juga ini bisa berkaitan dengan administrasi ya, ketika suatu dokumen digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan kata lain, pendengar, keberadaan materai ini tidak membuat isi perjanjian menjadi lebih kuat, melainkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan atas dokumen tersebut. Jadi, jangan sampai salah paham, pendengar. Menempelkan materai ini tidak otomatis membuat isi kontrak menjadi benar atau kebal dari gugatan. Yang paling penting justru isi perjanjiannya jelas dan disepakati oleh semua pihak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

yang saat ini sedang dalam perjalanan ya pendengar, kami informasikan untuk Anda nih dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Ini terlihat ya dari Simpang Chandra Karang, kendaraan yang melintas seperti biasa selalu ramai ya. Dan untuk Anda yang mungkin akan melintasi di Simpang Chandra Karang, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Ya, walaupun kendaraan yang melintas ramai, tapi masih tetap lancar ya arus lalu lintasnya, tidak ada kemacetan di sini. Lalu kita akan sapa juga nih untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja sampai di Kota Bandar Lampung. Selamat datang pastinya. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan ya untuk Anda yang ini berlibur di Kota Bandar Lampung. Dan pendengar, kita akan kembali ngobrol nih tentang beberapa kesalahan yang sering terjadi saat membuat kontrak. Ya, karena banyak orang nih fokus mencari materai, tapi justru melupakan hal yang jauh lebih penting. Misalnya, tidak mencantumkan identitas para pihak dengan lengkap, lalu juga tidak menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing, lalu tidak menuliskan jumlah uang, jangka waktu, atau objek perjanjian secara jelas, dan tidak meminta tanda tangan pada semua pihak. Padahal pendengar, hal-hal ini jauh lebih menentukan daripada sekedar ada atau tidaknya materai. Jadi sebelum mendatangani sebuah kontrak, Anda harus pastikan dulu ya, membaca seluruh isi dokumen dengan teliti, lalu juga harus paham setiap klausalnya dan juga menyimpan salinan perjanjian tersebut. Jadi kesimpulannya pendengar, kontrak tanpa materai bukan berarti tidak sah. Yang menentukan kekuatan sebuah perjanjian itu adalah terpenuhinya syarat-syarat hukum serta juga isi perjanjian yang jelas dan juga disepakati secara bersama. Materai punya fungsinya tersendiri dalam ketentuan perpajakan atas dokumen, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya kontrak. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengepur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
4: Merci de nous avoir.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswar Rizky Protegere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: pengalaman menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Yannick Sinner juga melaju.

0: tenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga,

lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.

0: biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
1: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Polagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSE World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sam. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 11 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih aktivitasnya? Sebentar lagi waktu jam istirahat ya. Istirahat dulu deh ya, jangan baru nanti dilanjutkan kembali aktivitasnya. Tapi kalau sekarang belum ya, masih 41 menit nih. Jadi masih ada waktu sekitar 19 menit lagi untuk Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda di siang hari yang cerah banget ya. Dan kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas nih untuk Anda yang kita bisa pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, dari stasiun Tanjung Karang saat ini terpantau nih kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan arus lalu lintasnya juga lancar pendengar, walaupun terik gini ya. Ternyata banyak nih yang punya aktivitas ataupun juga kegiatan ya. Ya walaupun panas bukan berarti harus mager-mageran di rumah. Tapi walaupun mager-mageran di rumah juga tentunya di rumah juga banyak sih ya sebetulnya aktivitas yang bisa dilakuin ya. Dan selanjutnya kita menuju ke Jalan Pulau Legundi Tertayasa nih pendengar. Nah, di sini juga terlihat kendaraan yang melintas lumayan ramai ya, dan juga arusnya juga terlihat lancar. Banyak banget nih pengendara roda 2. Ini kalau kita lihat nih pengendara roda 2 siang hari ini yang melintas di Jalan Pulau Legundi ini cukup tertib ya. Tapi ada satu nih yang gak tertib. Kadang-kadang karena buru-buru gitu kan ya, masih lampu merah terabas aja. Padahal bahaya banget dong untuk kesehatan, untuk keselamatan Anda. Jadi tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan bersama Pro 1 kami juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di siang hari ini. Satu informasi kami hadirkan nih untuk Anda, di mana menjelang peringatan Hari Bayangkara kemarin ya, yang ke-80, Bidang Hubungan Masyarakat atau Bidhumas Polda Lampung melalui Subbid Multimedia sukses nih menggelar rapat pleno penentuan pemenang lomba tentang konten kreatif video AI. Dan kegiatan yang berlangsung ini dilakukan secara transparan, dan ini menjadi bukti nyata ya bahwa adaptasi Korps Bayangkara terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital. Rapat penentuan pemenang ini juga dipimpin langsung pendengar oleh AKBP Sukandar, Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Lampung selaku ketua pelaksana. Dan dalam sambutannya beliau juga mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk menetapkan hasil akumulasi penilaian akhir dari Dewan Juri setelah melalui proses verifikasi nilai yang cukup ketat. Dan terlihat juga ya antusiasme masyarakat dan personel kepolisian yang terbilang sangat tinggi pendengar. Lomba ini juga membuka pendaftaran selama 10 hari ya, di tanggal 18 sampai 28 Juni yang lalu, dan berhasil menjaring sebanyak 91 peserta. Dan dari total ini ada 73 peserta nih berasal dari kategori umum, dan 18 peserta lainnya dari kategori anggota Polri. Nah, untuk menjaga objektivitas dan juga independensi, Polda Lampung menggandeng ada 4 dewan juri profesional ya, tentunya dari kalangan akademisi dan juga praktisi multimedia yang ada di luar institusi kepolisian pendengar. Dan selain memberikan penilaian, Dewan Juri juga ini memberikan catatan edukatif ya, khususnya mengenai etika penggunaan teknologi AI, lalu juga tentang sinkronisasi audiovisual serta kehalusan teknik transisi antar adegan ya. Dan pihak juri juga menilai bahwa kompetisi ini sebagai langkah pionir yang sangat positif pendengar, dan juga ia berharap bahwa ini akan bisa nantinya menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan. Tentunya bersama Pro 1 kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya menemani Anda di siang hari ini pendengar. Jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM. Atau untuk Anda nih yang akan melakukan perjalanan juga masih bisa terus dengarkan, bisa terus memonitor siaran kami melalui RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Tak, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih bersama kami di 90,9 FM dan masih menemani Anda di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang punya bayi, punya ponakan mungkin, atau juga seneng gitu kan

ini adalah kondisi yang normal dan juga menjadi bagian dari proses tumbuh kembang sistem pencernaan. Anggota unit kerja koordinasi geotreopatologi IDAI adalah Dr. Sri Kusuma Astuti SPA. Ini mengatakan bahwa mayoritas gumoh atau regurgitasi pada bayi ini bukanlah sesuatu penyakit, pendengar. Ya, gumoh pada bayi ini ternyata mayoritas atau sebagian besar adalah sesuatu ataupun proses yang normal terjadi pada anak-anak atau pada bayi, pendengar. Dr. Sri juga mengatakan di antara kerongkongan dan juga lambung ini ada yang namanya katup atau klep yang berfungsi untuk mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Tetapi pada bayi, fungsi katup ini belum berkembang secara sempurna. Nah, akibatnya susu yang sudah masuk ke lambung ini lebih mudah mengalir kembali ke kerongkongan dan keluar sebagai gumoh, pendengar. Selain itu juga makanan utama bayi pada beberapa bulan pertama kehidupan ini masih berupa ASI atau susu yang berbentuk cair. Cairan ini lebih mudah bergerak ya dibandingkan dengan makanan padat. Inilah yang membuat lebih mudah keluar kembali. Dan faktor lain yang membuat gumoh sering terjadi adalah karena kapasitas lambung bayi yang masih kecil, pendengar. Ketika volume susu ini diminum melebihi kapasitas lambung mereka, sebagian cairan akan bisa kembali naik ke kerongkongan. Bayi yang lebih sering berada dalam posisi berbaring atau mudah tertidur setelah menyusu, kondisi ini juga menjadi ataupun juga turut memudahkan isi lambung mengalir kembali. Nah, jadi jangan khawatir ya kalau misalkan Anda terutama yang baru punya bayi gitu kan ya, suka melihat bayinya gumoh gitu kan ya. Mudah-mudahan gak apa-apa, tapi kalau misalkan sudah parah baru deh langsung cari dokter terdekat ya untuk mengecek kesehatan. Jangan langsung panik dan yang pastinya juga jangan tiba-tiba jadi dokter dadakan ya. Oke deh, masih bersama Pro 1 siang hari ini menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali rangkaian lagu-lagu kami hadirkan untuk menemani Anda tetap di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Selamat menikmati waktu makan siang Anda ya, atau waktu istirahat siang Anda, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat, ataupun juga untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, masih muter-muter gitu kan ya. Kira-kira apa sih enaknya siang hari ini, mau makan apa, masih bingung gitu kan. Oke deh, Anda temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, vertigo seringkali membuat penderitanya cemas ya untuk beraktivitas di luar rumah, karena serangannya ini sering mendadak dan juga menyebabkan sensasi seolah ruangan ini berputar secara tiba-tiba, pendengar. Dan meski sering dianggap sebagai gangguan tunggal, vertigo ini sebenarnya adalah gejala ya dari berbagai kondisi kesehatan yang mendasari. Jadi penting nih untuk memahami apa sih yang memicu rasa pusing supaya penanganan yang dilakukan ini bisa tepat sasaran, pendengar. Dan sensasi vertigo ini sebenarnya adalah respon tubuh nih akibat adanya gangguan sinyal antara telinga, otak, dan juga mata. Dokter spesialis THT yang ahli dalam masalah saraf keseimbangan di UCI Health, yaitu Hamid Jalilian, mengatakan bahwa secara fisiologis bahwa kondisi ini biasanya dipicu oleh stimulasi abnormal pada organ keseimbangan di telinga bagian dalam, pendengar. Dan ya, dikatakan juga bahwa ketika telinga bagian dalam terstimulasi secara tidak wajar, ini akan mengirim sinyal ke otak dan kemudian akan menafsirkannya sebagai gerakan. Otak lalu akan mengirim sinyal untuk menggerakkan mata untuk menyesuaikan dengan persepsi gerakan itu, pendengar. Dan tentunya otak ini akan menyadari ya bahwa gerakan ini tidak terjadi dan kemudian akan mengoreksi kembali gerakan mata tersebut. Dan ini bisa berulang beberapa kali atau berkali-kali, dan gerakan mata inilah yang menciptakan sensasi gerakan bagi pasien. Penyebab vertigo paling umum adalah benign paroxysmal positional vertigo atau BPPF, pendengar. Dokter penyakit dalam di Medical Office of Manhattan mengatakan bahwa kondisi ini berkaitan dengan kristal kalsium karbonat di telinga. Dan BPPF juga terjadi ketika kristal kalsium karbonat di telinga bagian dalam yang membantu menjaga keseimbangan ini bergeser karena gerakan kepala tertentu. Oke deh, kami akan masih hadirkan informasi lainnya ya, kira-kira apa sih yang mempengaruhi ataupun juga pengaruh dari migrain dan juga infeksi, lalu bagaimana sih penanganan vertigo sesuai dengan pemicu. Nanti Adina akan kembali hadirkan informasinya untuk Anda. Kita rehat kembali, kita akan kembali dengarkan rangkaian lagu-lagu nih yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, selain pergeseran kristal, ternyata vertigo ini juga bisa disebabkan oleh vestibulopati ya. Ini adalah kondisi yang mana sistem vestibular di salah satu telinga mengalami malfungsi. Akibatnya, otak terus-menerus menerima persepsi bahwa kepala sedang bergerak, meskipun kenyataannya tidak. Umumnya, vertigo jenis ini akan terasa lebih intens saat Anda sedang berdiri atau melakukan pergerakan tubuh daripada saat beristirahat. Untuk pemicu lain adalah migrain vestibular, pendengar. Migrain vestibular ini adalah bentuk migrain yang memenuhi telinga bagian dalam dan bisa menyebabkan gejala episode vertigo singkat atau panjang, pendengar. Selain itu juga infeksi atau peradangan pada telinga bagian dalam ini juga sering menjadi faktor pemicu yang mengganggu keseimbangan tubuh secara signifikan. Untuk kasus BPPV, solusinya seringkali melibatkan manuver airplay atau yakni teknik pemosisian kepala secara strategis oleh tenaga profesional untuk mengembalikan kristal telinga ke posisi yang benar. Dan dalam beberapa kasus, orang bisa belajar melakukan gerakan ini dengan aman di rumah, pendengar. Di sisi lain, vestibulopati ini biasanya ditangani melalui rehabilitasi vestibular untuk melatih otak agar tidak lagi merespon sinyal yang salah. Sementara untuk penderita migrain vestibular, pendengar, pengobatan ini melibatkan kombinasi obat-obatan, suplemen, serta juga perubahan gaya hidup. Dan dikatakan oleh Dr. Brownstein bahwa vertigo ini bisa menjadi tanda ya adanya kondisi yang lebih serius seperti cedera kepala, tumor, atau penyakit Manier, pendengar. Dan untuk itu segera konsultasikan dengan dokter jika vertigo disertai dengan gejala penyerta seperti gangguan pendengaran, penglihatan kabur, wajah terkulai, atau juga kesulitan bicara. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung siang ini.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Satu jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih. Kalau dulu rame online sih, agak menurun sih, menurun.

Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 2 Juli 2026 dengan topik berita. Gempuran platform e-commerce yang kian agresif, para pelaku retail konvensional kini menghadapi ujian eksistensi yang kian berat. Perubahan drastis pada pola konsumsi masyarakat tidak hanya menekan omset harian dari pedagang, tetapi juga memicu momentum krusial bagi mereka untuk bertransformasi dan melahirkan strategi bertahan yang inovatif. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang himpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Gempuran platform e-commerce yang kian agresif, para pelaku retail konvensional kini menghadapi ujian eksistensi yang kian berat. Perubahan drastis pada pola konsumsi masyarakat tidak hanya menekan omset harian para pedagang, tetapi juga memicu momentum krusial bagi mereka untuk bertransformasi dan melahirkan strategi bertahan yang inovatif. Berikut laporan.

0: jualan pasta sih tepung?
1: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih kalau dulu.
2: Omset pedagang pernak-pernik di pusat pembelajaran Ramayana Bandar Lampung mengalami penurunan drastis hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi dipicu sepinya pengunjung mal serta ketatnya persaingan dengan pasar digital. Salah satu pedagang pernak-pernik Yani mengatakan penurunan pendapatan sangat dirasakan dampaknya bagi keberlangsungan usahanya. Menurutnya, jumlah kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan konvensional terus menurun. Yani menambahkan, salah satu tantangan berat yang dihadapi pedagang fisik saat ini adalah gempuran dari online shop dan platform live shopping. Banyak konsumen yang kini lebih memilih belanja aksesoris dan pernak-pernik secara daring karena kemudahan akses dan harga yang seringkali lebih miring akibat promo bakar uang dari platform digital.
1: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih. Kalau dulu rame lumayan sih. Agak menurun sih, menurun memang ada perubahan. Turunnya itu ada sekitar 35% ada. Tersulitnya ya ini pengunjung ini jarang sih. Apalagi di sini kan lokasinya itu agak di lorong gitu kan. Jadi agak susah juga sih pengunjung ke sini itu benar-benar orang yang buat belanja aja gitu.
2: Berdasarkan pantauan dan peralihan gaya belanja masyarakat ke ranah digital pasca pandemi terus menggerus eksistensi retail konvensional. Penurunan daya beli masyarakat juga disinyalir menjadi faktor pendukung sektor non-premier seperti pernak-pernik dan aksesoris mengalami kelesuan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan komitmennya menekan angka putus sekolah hingga nol melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Berikut laporan Agustina Suryati.
3: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan komitmennya menekan angka putus sekolah hingga nol melalui program Indonesia Pintar. Menurutnya program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Ia mengatakan komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan pendidikan, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk mengajak anak-anak yang telah putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.
4: Indonesia Pintar ini diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamatan sekolah menengah dan mencegah peserta didik untuk kemungkinan putus sekolah ataupun drop off. Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan saya selaku Bupati Kabupaten Pringsewu untuk mencapai angka nol anak tidak putus sekolah, saya juga akan ikut turut ke pekon-pekon dan ke rumah untuk ikut membujuk langsung para orang tua dan anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah.
3: Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini Kabupaten Pringsewu menerima alokasi program Indonesia Pintar yang akan diberikan kepada lebih dari 16.900 siswa melalui skema PIP reguler dan PIP jalur aspirasi. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus muda.

0: Pendengar, Polres Waikanan menggelar upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Waikanan pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
1: Polres Waikanan menggelar upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Waikanan. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upacara dipimpin Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto dan dihadiri Asisten 2 Setdakap Waikanan Ari Antoni Tamrin, mewakili Bupati, dan Dim 0427 Waikanan Letnan Kolonel Armet Sigit Windarto dan Lanudat Gatot Subroto Waituba, Komandan Skuadron 12 Serbu, jajaran Perkopimda, pejabat utama Polres, para Kapolsek, Bayangkari, serta tamu undangan. Dalam kesempatan itu, Kapolres membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri, serta apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat, Kapolres menegaskan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat menjadi fokus utama institusi Polri. Fokus utama pelayanan Polri adalah pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan undang-undang. Ia menambahkan tema Polri untuk masyarakat harus menjadi arah pengabdian setiap insan Bayangkara. Kapolres juga menyampaikan sebelum puncak peringatan, Polres Waikanan telah menggelar berbagai kegiatan diantaranya bakti sosial, bakti kesehatan, bakti religi, olahraga bersama, lomba e-sport, lomba tiga pilar Kamtibmas, lomba satpam teladan, serta lomba pelayanan kepolisian.
2: Dalam rangka HUT Bayangkara ini, yang pertama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di 80 tahun ini masih menjadi Polri yang dicintai masyarakat. Terima kasih kepada Forkopimda, stakeholder terkait atas kehadirannya dalam memperingati HUT Bayangkara. Sesuai dengan tema, Polri mengabdi, melayani masyarakat, jadi saya harapkan kedepannya Polri lebih dapat melayani masyarakat dan lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan penampilan Saka Bayangkara binaan Satbinmas Polres Waikanan. Rangkaian peringatan ditutup dengan syukuran dan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan terus memperkuat program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM sebagai upaya mencegah kekerasan dan eksploitasi anak. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak di tingkat kampung. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Suryaningsih, mengatakan penguatan kelembagaan desa menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan PATBM. Melalui program tersebut, masyarakat didorong terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dia menegaskan, pihaknya turut mendorong adanya kebijakan atau peraturan desa terkait pelaksanaan program PATBM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan perlindungan anak di tingkat kampung. Ia menjelaskan, dukungan regulasi di tingkat desa akan memperkuat keberlanjutan program sekaligus memperjelas peran seluruh pihak dalam perlindungan anak. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkesinambungan.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah berupaya untuk melakukan pencegahan eksploitasi anak. Beberapa upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan diantaranya yaitu dengan melakukan penguatan kelembagaan desa atau PATBM, di mana PATBM sendiri adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yaitu suatu lembaga masyarakat yang berasal dari masyarakat dan juga untuk masyarakat. Dengan adanya PATBM ini, diharapkan dapat mendeteksi dini jika terjadinya kasus-kasus eksploitasi anak, kekerasan anak, pekerja anak, itu yang terjadi di desa atau di kampung.
3: Dirinya menilai PATBM memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini berbagai persoalan yang dialami anak, termasuk kasus kekerasan maupun eksploitasi. Deteksi dini tersebut memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Dia berharap seluruh kampung di Waikanan terus memperkuat pelaksanaan program ini melalui dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, perlindungan terhadap anak diharapkan semakin optimal dan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangku Heri melantik dan mengambil sumpah jabatan penggantian antar waktu 13 kepala kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan berlangsung di Gedung Sesat Agung Nuo Balak Gunung Sugi. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Sebanyak 13 kepala kampung di Lampung Tengah dilantik usai terpilih melalui mekanisme pergantian antar waktu. Pengambilan sumpah jabatan sejumlah kepala kampung atau PAW dipimpin PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala kampung agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap optimal. Pergantian antar waktu juga merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan pemerintah di tingkat kampung. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri meminta para kepala kampung yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi dengan pemerintah kecamatan, serta merangkul seluruh elemen masyarakat untuk memajukan kampung.
6: Di antara itu, yang mana karena sesuatu dan lain hal ya, kepala kampung yang bersangkutan, ada yang meninggal, ada yang sakit sesuatu lain, karena kekosongan, maka kewajiban di dalam undang-undang itu harus kepala kampung itu harus diisi. Dan setelah ada pergantian antar waktu, ya kita sekarang hari ini pemerintah daerah melakukan pelantikan ya dari 13 kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ya kita menunggu apa namanya kajian ya, dan artian kalau sudah memang menjadi dalam ketentuan undang-undang, nanti pasti akan juga ada proses demokrasi.
5: Ditambahkannya, kemajuan Kabupaten Lampung Tengah harus dimulai dari kemajuan kampung. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan hingga tingkat bawah guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Waikanan memacu kapasitas prestasi dan daya saing generasi muda melalui program pelatihan terpadu lintas bidang. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan prestasi generasi muda. Melalui berbagai program strategis, para pemuda di daerah setempat diarahkan agar tampil lebih aktif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Kepala Disporapar Waikanan, Taufik Hidayatno, kepada RRI mengatakan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memberikan motivasi kuat lewat pelatihan terpadu. Pelatihan tersebut mencakup sejumlah pilar penting mulai dari bidang kepemimpinan, olahraga, kesehatan, hingga penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Menurutnya, perhatian terhadap tumbuh kembang anak muda saat ini menjadi prioritas utama demi mencetak generasi yang berkualitas. Ia menilai mereka perlu dibimbing sejak dini agar memiliki visi dan motivasi yang kuat dalam meraih cita-cita, serta mampu menggerakkan komunitas di sekitarnya ke arah yang positif.
9: Kalau untuk terkait dengan kepemudaan, pemuda lagi sebagai orang, artinya kita memberikan motivasi ke para pemuda, ada program kita, artinya mereka bisa diberikan pelatihan terkait dengan kepemimpinan, kemudian kepemimpinan di bidang olahraga, di bidang kesehatan, terutama narkoba, kemudian
10: pertanyaan pers tulang bawang,
9: terkait dengan perkembangan pemuda, terkait dengan anak-anak, bagaimana anak-anak ini supaya punya motivasi lebih bisa diarahkan.
8: Lebih lanjutnya, selain fokus pada bidang kepemudaan, Dispora Par Waikanan juga menaruh perhatian besar pada pembinaan olahraga. Kegiatan olahraga dinilai menjadi sarana yang sangat efektif untuk membentuk karakter tangguh sekaligus mendokrak capaian prestasi daerah. Melalui sinergi dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, pihaknya berharap seluruh program pembinaan dapat menyentuh setiap lapisan pemuda. Dengan demikian, seluruh potensi yang ada di Kabupaten Waikanan dapat berkembang secara optimal dan melahirkan generasi penggerak kemajuan di masa depan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Genre FC Lampung Tengah menundukkan Flava Bali lewat drama adu penalti 5-4 pada partai final. Dengan hasil tersebut, Genre FC keluar sebagai juara dalam kejuaraan nasional sepak bola KONI Pusat U16. Berikut laporan M. Priambudi.
11: Kita motivasinya mungkin hanya satu, kita sudah jauh-jauh dari Lampung, sudah berjuang, sudah berkorban ya tenaga, ya biaya dan waktu.
12: Tim Genre FC Lampung Tengah mencatatkan sejarah dengan keluar sebagai juara kejuaraan nasional sepak bola KONI Pusat U16 tahun 2026 setelah mendudukkan Flava Bali lewat drama adu penalti 5-4 pada partai final di lapangan Kopsutnas Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Perjalanan Genre FC menuju tangga juara terbilang impresif. Tergabung di grup E bersama Gara Soccer Jakarta dan Solo Jateng Selection, Genre FC sukses menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 2-0 atas Solo dan 3-1 atas Gara Soccer Jakarta. Di babak 16 besar, Genre FC kembali tampil solid dengan menaklukkan Puma Sukoharjo 2-0. Tren positif berlanjut di babak perempat final usai menumbangkan SSB Jatim Garuda dengan skor serupa. Pada partai final, Genre FC ditahan imbang 0-0 dengan SSB R2 Solo sebelum akhirnya menang adu penalti 4-3. Di partai puncak, tim asal Lampung Tengah tersebut kembali bermain imbang tanpa gol melawan Flava Bali dan memastikan gelar juara lewat adu penalti. Pelatih Genre FC, Rastimo, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian anak asuhnya. Ia menjelaskan ini hasil kerja keras seluruh tim dan pemain, serta dukungan dari masyarakat Lampung. Anak-anak bermain di disiplin dan menunjukkan mental juara sampai akhir.
11: Kalau dari perjalanan dari babak penyisian sampai final, kalau yang paling sulit kalau menurut kita itu sebenarnya waktu semifinal lawan R2 Solo. Itu lawan terberat dibandingin Flava Bali, masih berat R2 Solo. Nah, tenaga anak-anak itu kita habiskan di semifinal. Jadi pas final itu tenaganya sudah terkuras, sudah habis, jadi kita main aman.
12: Selain meraih gelar juara, pemain Genre FC, Erdimas Raditya, juga keluar sebagai top skor turnamen dan menambah kebanggaan tim asal Lampung Tengah tersebut. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi catatan penting bagi sepak bola usia muda Lampung yang mulai menunjukkan perkembangan di level nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI White Kanal Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI White Kanal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.
5: Selatih 3,6 MHz RR Waikanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera Negeri Baru Umpus Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini bersama saya Dewi Gustina Sari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layan telepon di 0723476697. Anda bisa request lagu dangdut. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RR Waikanan. Pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, sebelum satu lagu saya hadirkan di ruang dengar Anda, namun penelpon kita sudah masuk. RRY, karena selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
6: Selamat siang, Mbak Dini.
5: Selamat siang. Iya, apa kabar Isinan Munir?
6: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang perdana masuk.
5: Bahkan lagu pembuka kita belum dimulai ya, Bang. Ya, Isinan Munir ya.
6: Iya. Kena-kenaan, sering juga ketinggalan, Mbak. Ini kan jadi, kalau perdana ini ya, namanya perdana kan.
5: Biar enggak susah gitu ya.
6: Iya. Ya, semoga sehat selalu. Dan masyarakat Waikanan ya, hari ini ya cuacanya cerah kan, cerah juga ya, hatinya gitu kan.
5: Betul. Isinan, jadi, mau
6: bagaimana Mbak, bisa ini request lagu
5: boleh,
6: apa?
5: Boleh, asalkan terprogram kita hadirkan.
6: Iya.
5: Mau lagu apa Isinan?
6: Lagunya ya Mansur S atau apa lagi gitu.
5: Untuk apa lagi? Yeah. Mansur S kita coba cari. Salam buat siapa Isinan?
6: Ya, salam-salamnya untuk masyarakat Waikanan ya. Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan tidak terpisah oleh karena cuaca panas ya, walaupun keadaannya kemarau ya. Tapi kita terima aja itu adanya, itu kan limpah dari Yang Maha Kuasa, hujan panas gitu kan.
5: Betul.
6: Nah, yang penting kita jangan mendapatkan ujian itu tidak bisa mengendalikannya. Kita harus sabar gitu ya. Walaupun tanaman-tanaman itu sudah agak keong ya, rambut daun. Jadi kalau

0: pernah ada tanaman-tanaman itu yang segar bukan sayurnya itu kan untuk manusia itu bisa mengakibatkan sehat juga.
1: Betul. Mansur S untuk apa lagi tidak terprogram? Boleh diganti Sinan?
0: Ya kalau nggak ada itu ya apa air mata tiada arti.
1: Air mata gitu tiada lah. Arti. Oke lanjut salam lagi buat siapa ini?
0: Iya iya. Untuk diterima Bang Darman ya kemudian Wan Basro kemudian putra Doren yang sekarang ini katanya apa itu putra Waituba yang selamat mantan baru.
1: Iya.
0: Ya. Semoga sehat selalu rukun-rukun lah ya.
1: Amin.
0: Putri Bandungnya ya. Jadi untuk yang di apa itu di Bukit Kuning ya itu lupa saya namanya itu yang ada apa itu CS-nya ataupun ceweknya yang Sinta Mulia itu Mbak siapa Mbak Herman ya.
1: Oh iya Bang
0: ya Herman. Itu diteruskan ya jangan seolah-olah kendor walaupun ya buah kopi sudah habis usahalah nanti ke depan mengharapkan ya bisa terlaksana dengan sukses. Kemudian untuk Erlangga kenapa sudah lama sekali ya kerja penutup tidak mengudara di RIW Tanman gitu ya. Kemudian untuk Pak Su Bunga Mayang kemudian semuanya aja mbak ya yang mendengarkan acara produk dua kanan semua sehat selalu alam yang ada di itu 15 kecamatan dua kanan ya semoga sehat selalu tidak terkecuali semuanya salam dari Sinan Munir yang ada di kilometer 10 semoga sehat selalu kemudian untuk mbak penyanyi terima kasih waktunya ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, selamat, salam untuk keluarga di rumah.
1: Iya.
0: Terima kasih, RIW Kanan ketemu darah untuk Indonesia Tabib pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Sinan yang ada di kilometer 10. Blambangan Umpu lagunya tadi di request Air Mata Tiada Arti dari Mansur S. Baik saudara pendengar masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723476697. Sekali lagi Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRWI Kanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, tentunya layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan kami hadir di Pro Dangdut WI Kanan, tentunya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. RRI WI Kanan, selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Oke, halo, selamat siang kembali. Ini dari Bang Munir di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pakudiwa, Lampung Barat.
1: Lampung Barat. Dengan siapa tadi?
2: Bang Munir.
1: Bang Munir. Oke, betul. Bang Munir. Bukan Isinan Munir tapi ya, Bang Munir di Lampung Barat. Ya. Lampung Barat mana nih?
2: Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagerdiwa, Kabupaten Lampung Barat.
1: Lampung Barat. Boleh tahu dengarnya melalui radio konvensional, radio biasa apa RRI digital?
2: Radio biasa.
1: Radio biasa. Tapi bagus jernihkah suara RRI WI Kanan di sana?
2: Alhamdulillah.
1: Di Pagar Dewa ya.
2: Betul.
1: Oke, nanti boleh kami minta untuk data pendengar nomor teleponnya boleh disebut atau mau kita dikirim lewat via WhatsApp-nya RRI WI Kanan? Kita izin untuk data pendengar RRI, boleh Bang Munir?
2: Iya, boleh.
1: Boleh. Mau dicatat sekarang apa mau di WhatsApp-kan? Karena ada beberapa pendengar yang biasanya enggak mau dikasih melalui live teleponnya.
2: Oke.
1: Berapa nomornya?
2: Nanti ya.
1: Oh, nanti aja di WhatsApp aja. Oke. Mau dengerin lagu apa ini Bang Munir?
2: Boleh kalau bisa request. Ya pengen dengerin lagu Bang Haji loh.
1: Haji Roma Irama yang betul. Mana itu?
2: Judulnya Sahabat.
1: Sahabat.
2: Iya.
1: Iya. Roma Irama tidak terprogram. Betul. Boleh diganti?
2: Tidak.
1: Iya. Enggak ada di boleh. Program. Boleh diganti Bang Munir?
2: Gak apa-apa. Kalau ada ya. Apa ke Monas lah?
1: Ke Monas. Sama-sama dari Roma Irama.
2: Ya.
1: ke Monas. Oke, kita coba sebentar, masih kita carikan. Yang penting dari Roma Irama ini kayaknya ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Banyak ini Roma Iramanya. Boleh saya sebutkan satu persatu Roma Iramanya?
2: Ya.
1: Ini Roma Irama ada Suratan, ada Mutiara Hidupku, Lari Pagi, Gali Lobang, Pesta Pasti yeah. Berakhir, Bahtera Cinta, Kuala Muda, Pantun Cinta, Keramat, Perjuangan dan Doa, lalu Kerudung Putih, Kurang Garam, Kayak Hati, Adu Domba, Harta, Banyak Jalan Menuju Roma, Bahtera Cinta, Cinta Kembar, Jaga Diri.
2: Ya, Bahtera Cinta aja, Bun.
1: Oke, Bahtera Cinta. Salam buat siapa ini, Bang Munir?
2: Salamnya untuk yang sudah masuk tadi ya. Apa namanya, Bang Ikinan Munir. Selamat ya. Juga untuk pendengar yang ada di ruang lingkup Terbang Tangkas. Selamat siang semuanya. Dan juga ini untuk tetangga nanti singgut ya. Selamat siang menjelang sore. Halo Bang Herman, Bu Bora.
1: Wah, tetangga berarti pagar dewa dengan ini ya.
2: Betul, betul. Oke, juga untuk Bang Ramli. Tapi tidak lupa ini untuk kru RRI ya.
1: Siap.
2: Bang Ari. Bang Nandu.
1: Iya.
2: Semoga pada sehat, selamat mendengarkan, semoga terhibur.
1: Iya.
2: Juga bunda-bundanya tentu ada Bunda Yeni Yulistiana. Selamat siang menjelang sore juga, mudah-mudahan sehat. Ini amin. Dengan Bunda.
1: Dengan ya, Bunda Tina. Nita, ya? Tina di sini.
2: Iya, iya, iya. Selamat siang, Bun, ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Ada juga Bunda seperti yang kemarin masuk.
1: Ada Ponita, gitu ya.
2: Ponita, Mbak Yani, ya.
1: Betul.
2: Oke, untuk semuanya, semoga pada saya semua tentunya, insya Allah, ya.
1: Amin.
2: Dan kira-kira ini bisa direspon nomor HP saya, Bun.
1: Boleh.
2: Oke, oke. 0821
1: bentar
2: 60 diulang
1: iya
2: 0821
1: terus
2: 608 sorry
1: iya
2: 60 6089
1: iya
2: 4121
1: Bang Munir pagar dewa ya.
2: Betul, koreksi kembali ya. 0821 6089
1: iya
2: 4121
1: iya betul.
2: Oke, itu nomor kita.
1: Iya, terima kasih kami masukkan iya, di dalam data intinya, pendengar ya.
2: Iya. Untuk Pro RRI semuanya loh, selamat siang.
1: Iya.
2: Dan juga tentunya saya sebagai pendengar ini ya, udah terima kasih dan saya tetap bersyukur apa namanya RRI ini kan ya saya simpulkan sebagai media pemersatu bangsa, kira-kira begitu.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke, oke.
1: Iya.
2: Gitu aja Bun ya, kita turun.
1: Oke.
2: Lagunya insya Allah ditunggu.
1: Sudah kami persiapkan.
2: Amin, amin, iya. Amin. Oke, diari dengan mengucapkan selamat siang. Para pendengar, semoga terhibur. RRI selalu mengudara untuk di Indonesia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Munir ya yang ada di pagar dewa. Di kesempatan siang hari ini tentunya masih bersama kami Prodang.Y Kanan. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Y Kanan bahkan di seluruh kabupaten di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui FM 103,6 MHz ataupun juga melalui RRI digital. Kembali kami angkat penelpon ketiga kita di kesempatan siang hari ini. RRI Y Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang kembali.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Eva, Mbak.
1: Eva, Eva Dikasui. Oke, Eva Dikasui, gimana Kasui siang hari ini, Eva?
3: panas ini, Mbak.
1: Panas. Ya, sama berarti ya, di studio juga panas ya. Oke, Pak mau dengar lagu apa, Pak?
3: Aku mau dengerin lagunya Bawalah Aku Kasih dari Imam Isarifin, ada nggak?
1: Oke, coba kita cari Bawalah
3: Aku
1: dari Imam S. Arifin.
3: Iya.
1: Tidak terprogram di siang hari ini, Eva.
3: Halo, Semakin Cinta.
1: Semakin Cinta, Imam S. Arifin juga kah?
3: Iya.
1: Semakin Sayang, Rita Sugiarto. Semakin Panas, Semakin Cinta, Imam S. Arifin. Oke.
3: Ada.
1: Oh,
3: itu aja.
1: Salam buat siapa ini?
3: Emang itu pendataan baru lagi ya, Mbak?
1: Iya. Sepertinya ini pendengar lama, tapi untuk dangdutnya baru masuk ya.
3: Oh, iya. Tapi gimana itu? Yang kemarin kan udah didata itu nomornya, tapi dianya ganti nomor, itu nggak apa-apa, Mbak?
1: Kau boleh sadi, diganti, ya? Dikasih ke kita lagi, boleh. Nomor yang
3: tapi
1: baru.
3: Tapi saya ganti nomor ini.
1: Iya, nggak apa-apa. Nanti kita masukkan lagi nomor terbaru.
3: Oh, ini Mbak nomornya, Mbak.
1: Boleh, Eva. Berapa, Eva?
3: 0851. 8563.
1: 8563.
3: 6896.
1: 6896.
3: Oke, iya, nanti kita... tadi yang 0821 itu udah nggak dipakai lagi, Mbak.
1: Oke, nanti kita masukin data penelpon nomor baru ya, berarti ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Salamnya untuk semuanya aja ya, Mbak. Ada kan lagunya?
1: Lagunya ditunggu ya.
3: Oke, makasih. Spesialnya buat bocilku yang lagi ulang tahun ya, semoga panjang umur.
1: Iya, selamat ulang tahun.
3: Iya, buat Mbak Tina, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Kasui ya. Dan lagunya sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Ada tiga penelpon kita tadi, ada Istinan Munir di kilometer 10, lagu requestnya Air Mata Tiada Arti dari Mansur S. Lalu juga penelpon kedua kita tadi ada Bang Munir Pagar Dewa, lagunya Bahtera Cinta. Dan juga Eva Dikasui dengan lagunya tadi Semakin Cinta dari Imam S. Arifin. Baik saudara mendengar, tiga lagu yang akan kita dengarkan bersama. Nanti kami kembali akan angkat line telepon Anda selanjutnya. Tentunya Pro Dangdut Waikanan akan kembali hadir menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabai, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
0: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Prodangdut Wai Kanan. Dan di kesempatan siang hari ini masih kami temani dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat

0: Alhamdulillah, yang penting sehat Mang Darman ya.
1: Terus.
0: Iya, Mang Darman mau dengerin lagu apa? Mang Darman di Blambangan Numpu ya.
1: Iya.
0: Mau denger
1: Saya mau dengar lagu ini, Mbak. Apa?
0: apa?
1: Arabik.
0: Arabik milikku.

0: Ah, betul, Mbak.
1: Oke.
0: Salam-salam, Mbak, ya.
1: Buat siapa, Mang
0: Nah,
1: Dharma?
0: salamnya buat Bunda Ilham, Pekuan Ratu, Mbak Ayu, Mbak Suryati di Lembatu, Mbak Yuli di Takmir, selamat siang menjelang sore, Mbak Gembrot, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya untuk Bakti, Mbak Tri Tanggamot, yang Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Eva Dikasui, selamat.

0: Surmi, Mbak
1: Mm-mm.
0: Yati, Lampung Barat, selamat siang buat Bang Badai, Mas Herman, Mas Ramli, Abang Isinan, KM 10, selamat siang, Tommy, Mbak D, Beringin Jaya, selamat siang, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, selamat siang. Bapak Kadarudin yang sedang dengarkan RRI Wekanan, selamat siang juga. Mas Purwanto, Abang Dorenya, Bali Sadar Bligu Pindah, selamat siang. Abang Radul, Putra Palembang, Dul Hamid, di mana saja berada, selamat siang. Buat fans-fans yang tidak kesapa semuanya, selamat siang aja. Buat Mbak Tinanya, gak bosan-bosan, saya mengucapkan selamat panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar Mbak Tina. Kalau pulang
1: Amin.
0: nanti,
1: Sama-sama.
0: bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Mandat pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Oke, kami angkat line telepon selanjutnya. Namun sebelumnya saya hadirkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti baru saya angkat kembali telepon Anda ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim bahwa vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, saudara pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Dan juga saudara pendengar, UNICEF menegaskan bahwa fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Sekali lagi kami ingatkan bahwa ketika Anda bermain media sosial, maka sebaiknya Anda bijak untuk mengkonsumsi informasi. Jangan langsung di-share, jangan langsung percaya, karena sebaiknya Anda cari kebenaran informasi tersebut. Dan apalagi ketika Anda diminta untuk mengisi atau mengklik tautan ya, mengisi data pribadi Anda, sebaiknya Anda hindari, karena bisa jadi ini akan merugikan diri Anda, karena data-data pribadi Anda akan dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saudara pendengar, kita angkat RRW karena selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Putri Bandung Dewetupa Mbak.
1: Putri Bandung Waituba, udah jadi warga Waituba, nggak di Bandung lagi ya Putri ya?
2: Udah dong.
1: Oke, selamat ya.
2: Jadi istrinya Mas
1: Putra.
2: Gitu, Mas Putra.
1: Iya, jadi putra dan putri Waituba ya.
2: Iya. Itulah kalau jodoh ya Mbak ya, nggak tahu.
1: Iya, ketemunya di radio atau gimana ini?
2: Ketemunya di radio Mbak.
1: Berarti banyaklah ya pendengar kita akhirnya
2: iya.
1: Berjodoh.
2: Makanya,
1: ya.
2: Mbak, aku makasih banyak dengan adanya radio.
1: Sama-sama.
2: Ya. Jadi bisa kenal ya, tadinya nggak kenal jadi kenal.
1: Jadi kan? Jodoh gitu ya.
2: Jadi jodoh gitu. Makasih banyak yang banyak.
1: Iya, sama-sama. Akhirnya media RRI ya. Menghadirkan ya.
2: Iya, dia mendengar aku pas nelfon di WA kanan katanya Mbak. Pas Mbak itu kan minta nomor aku kan. kan?
1: Iya, karena untuk data pendengar ya.
2: Iya, itu yang mau nyatet nomor aku itu banyak banget Mbak katanya.
1: Tapi ternyata jodohnya adalah Putra Waituba.
2: Iya.
1: Bang Herman ini kayaknya bentar lagi ya.
2: Mudah-mudahan padoain deh.
1: Iya, betul.
2: Okay. Jangan cuma ini di udara aja deh. Buktiin dong, buktiin.
1: Iya, selamat menempuh hidup baru untuk putri dan putra di Waituba ya.
2: Iya, makasih ucapannya Mbak.
1: Iya, mau dengar lagi.
2: Doain ya Mbak, semoga cepat dapat momongan lagi ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Berarti nanti momongannya ada sejarahnya dari RRI lah ya.
2: Benar banget.
1: Oke, mau dengar lagu apa ini Putri Waituba? Saya panggilnya Putri Waituba bukan Putri Bandung lagi ya.
2: Iya, udah enggak apa-apa kok. Ini aja Mbak, kalau ada sendok dan garpu.
1: Sendok dan garpu. Oke,
2: dari Imam S. Arifin ya.
1: Imam S. Arifinnya sudah tadi dengan lagunya terus? Semakin Cinta.
2: Apa ya, Mbak ya?
1: Apa coba?
2: Ya, gimana ya? Sahdu aja kalau enggak.
1: Roma Irama ya. Roma Irama tadi sudah kalau enggak salah ada Bahtera Cinta.
2: Ini aja deh, Swear aja deh.
1: Apa tuh?
2: Swear.
1: Swear dari siapa itu kalau Swear?
2: Dari Roy Hanapi.
1: Roy Hanapi. Kita cari Roy Hanapi. Kalau enggak salah Roy Hanapi itu lagunya Air Mata Lelaki 1001, Diponis Cinta, Gembala Cinta. Cuma 4 lagu itu.
2: Ya udah kalau enggak Air Mata Lelaki.
1: Air Mata Lelaki. Ya, salam buat siapa ini?
2: Papa salamnya buat Pak Darman tadi.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Ketinggalan buat Mas Herman. Cepet dong, merit dong, merit. Terus gak ketinggalan juga buat Titin Lampung Barat. Buat Eva di Kasuy. Terus buat Mbak Cinta Mulia. Terus buat siapa ya Mbak ya?
1: Buat siapa?
2: Buat semuanya aja deh Mbak, sempat terkecuali. Spesialnya buat suami aku aja yang lagi.
1: Kemarin gak ngundang-ngundang kita RRI lah ya.
2: Mbak, bukannya gak mau ngundang Mbak, maklumin aja nih Mbak.
1: Deket padahal itu ke Waituba itu kan?
2: Iya sih deket, yang penting Mbak udah dapat ijazahnya.
1: Amin, iya betul.
2: Iya, lain kali lah nanti kalau aku punya anak nanti diundang Mbak. Iya.
1: Oke Putri, kasihan yang di belakang.
2: Iya Mbak. Ya pokoknya Putri mohon maaf ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Ya udah mohon pamit pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri ya. Selamat untuk Putri dan Putra yang ada di Waituba. Akhirnya dari RRI Waikana bisa menjadi jodoh ya. Kalau tahun kemarin juga dari sesama pendengar, tetapi akhirnya bisa mendapatkan penghasilan bersama di daerah Oku Selatan ya, kalau nggak salah masih musim kopi waktu itu. Oke, masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723476697. Anda bisa request lagu dangdut, menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Waikanan pun. Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum Mbak
1: Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Mbak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
3: Bunda nih Mbak, Lampung Barat.
1: Bunda Sri.
3: Bunda Yati loh Mbak.
1: Oh Bunda Yati, bukan yeah. Bunda Sri bukan. Lampung Baratnya di mana Bunda Yati?
3: Sumber lah Mbak.
1: Oh yang kemarin benar. Yang di Sumber Jaya ya.
3: Ya.
1: Sehat
3: tapi
1: Bunda.
3: Tapi di gunung ini Mbak.
1: Iya, dataran tinggi biasanya jernih tuh kalau dapat RRI-nya ya.
3: Iya, bersih sini Mbak. Bagus.
1: Iya, Bunda Yati, gimana Sumber Jaya musim apa?
3: Sini lagi kepanen kopi Mbak.
1: Alhamdulillah, harga berapa di sana Bunda Yati?
3: Gimana?
1: Harganya berapa di sana?
3: Harganya ya di kisaran 5-6 itu lah Mbak.
1: 5-6, Alhamdulillah ya. Oke, Bunda mau dengar lagu apa Bunda?
3: Lagunya apa ya Mbak ya?
1: Mm-hmm.
3: Hati-hati aja lah Mbak.
1: Hati-hati.
3: Dari Nuralima.
1: Hati-hati. Nur Halimah, sebentar. Jeritan hati, patah hati, pujaan hati, sakit hati, Maggie Z. Dua hati, sakit hati. Oke, hati yang beku adanya Nur Halimah.
3: Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Ya.
1: Nggak apa-apa ya. Salamnya ya, buat apa-apa. Siapa nih?
3: Salamnya semuanya aja lah Mbak. Dari
1: semua.
3: Mang Darman, makasih ya Mang Darman.
1: Iya.
3: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yati ya, yang ada di Sumber Jaya. Lagunya Hati Yang Beku dari Nur Halimah. Tiga lagu yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan siang hari ini. Lagu ini tentunya di request tadi oleh Mang Darman di Belambangan Umpu. Tadi lagunya Arafik ya, Milikku, lalu juga Putri Bandung, Air Mata Lelaki, Roy Hanafi, dan juga yang terakhir Bunda Yati, Sumber Jaya, lagunya Hati Yang Beku.

Dulu belajar hanya dilakukan di ruang kelas. Kini ilmu pengetahuan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui teknologi digital. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kemampuan memilih sumber informasi yang terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan daya saing.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar, pukul 14 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami, Pro Dangdut Wai Kanan. Saudara pendengar, kita angkat kembali layan telepon kita di siang hari ini. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Selamat siang juga.
1: Abdul Hamid dari Gedung Pakuwon.
0: Bang Abdul Hamid, Gedung Pakuwon, apa kabar?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah, yang
1: penting sehat. Keadaan cuaca di Gedung Pakuwon ini cerah, panas.
0: Cerah, panas, rata berarti ya, lama nggak hujan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Abdul Hamid mau dengerin lagu apa ini?
1: Ini kepingin dengerin lagu apa namanya? Muara Kasih Sayang dari Bunda.
0: Muara
1: apa Bunda? Lagu
0: Muara
1: Bunda dari
0: Kasih
1: dari
0: Bunda.
1: Sultan.
0: Iya, Muara Kasih Bunda.
1: Iya, Muara iya. Kasih Bunda.
0: Oke, salam buat siapa ini, Bang Abdul Hamid?
1: Kirim salam dulu buat semua pendengar setia di Kabupaten Wai Kanan ini. Ada Abang Ramli di Banjit, ada Bunda Ilham di Pakuan Ratu, ada Cak Gundul, tak juga lupa Epa di Kasun. Ada Ibu Nur di Baradatu, Isinan Munir di kilometer 10. Juga tak juga lupa Cibi-Cibi di Banjit, JK di Banjit, Trimo di Banjit, Putra di Waituba, Bang Darman di Stasiun Belambangan Umpu. Dan ada juga Mbak Sri di Tenggamus, Alia Baradatu, Bang Herman di Dwi Kora, Bang Jarwo, Bang Kadarudin, Pak Kadarudin yang mendengarkan RRI, juga tak juga lupa untuk Putri Bandung di Waituba, Mbak Gombrotnya, Tiara Asifa di Tanjung Raja, dari itu Bunda Yati di Sumber Jaya, Aditya di Kroi, Abdullah Pakuan Ratu, Nabila Suryati, Samba Oko Timur, Yuli Tahmi, dan Amir di Gunung Labuhan. Selamat mendengarkan Radio RRI Kanan. Dan semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Tina, semoga sehat walafiat dan panjang umurnya.
0: Iya.
1: Dan murah rezekinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun.
0: Iya pun. Terima kasih untuk Bang Abdul Hamid ya, yang ada di Baradatu di kesempatan siang hari ini bergabung bersama kami tentunya di Pro Dangdut Wai Kanan. Masih kami nantikan di 0723476197. Untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, kita dengarkan satu lagu yang sudah direquest oleh Bang Abdul Hamid.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan perlindungan terbaik untuk masa depan buah hati kita. Namun, tahukah Anda, benteng terkuat anak untuk melawan bahaya narkoba justru harus dibangun sejak kedini. Dari dalam rumah kita sendiri, edukasi narkoba sejak dini bukan berarti menakut-nakuti mereka dengan istilah yang rumit.

obat-obatan di sekitar mereka. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada pemberian orang asing dan bangun komunikasi yang terbuka. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mudah mencari pelarian atau pengakuan yang salah di luar sana.

0: 103,6 MHz dari RWI Kanan. Saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru Umpu Semenggung, Kabupaten RWI Kanan. Pukul 14 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat. Tersisa kebersamaan kita 16 menit ke depan. RWI Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ramli.
0: Oke, Bang Ramli, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramli, di mana siang hari ini Barada Tu Banjit?
1: Nanti pulangnya.
0: Ada panen lah ya. Berapa harga kopi sekarang, Bang Ramli?
1: 55.
0: Tadi kalau di Lampung Barat 56 ya kalau nggak salah ya.
1: Permainan.
0: Iya, sekarang 55. Masih banyak tapi ya yang mau dijemur kopinya ya, Bang Ramli ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang Ramli, mau dengar lagu apa?
1: Ya, minta lagu sedih.
0: Lagu sedih dari ada ya kalau nggak salah kemarin ya.
1: Ada.
0: Sedih. Kita coba cari lagunya sedih. Salam buat siapa untuk Bang Ramli?
1: Munir di Lampung Barat tadi ya. Selamat. Yang ada Cinta Mulia juga, ada Situ juga di Suwo, ada Bang Mirjon, ada Putra Tempat, ya, ada Kota, ada Jika, ada buat semuanya ya, ada banyak.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya ada yang salah ya. Nah, buat terdiskakan, yang umur,
0: sama-sama.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit, lagunya sedih ya. Dan tentunya masih kami nantikan kebersamaan kita di 13 menit terakhir sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti tuntas Prodangdut RWI Kanan dan nanti kita lanjutkan bersama Programa 4 Bandar Lampung. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang baik bergabung bersama kami di RRI Kanan ataupun juga sudah mengudara bergabung bersama Programa 4 Bandar Lampung setiap sore. Dan ini juga diapresiasi bahwa pendengar RRI yang bergabung melalui telepon di Programa 4 Bandar Lampung itu lumayan atau cukup banyak ya. Dan ini juga membuktikan bahwa awal-awal dulu yang seperti kami sampaikan bahwa biasanya RRI Kanan itu mengudara selama 19 jam dari pukul 5 sampai dengan pukul 23 lebih 59 menit full untuk mengudara lokal selain relay berita. Namun untuk 2026 ini kami hanya dua program acara untuk lokal, yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi. Selain itu ditemani dari buka acara dengan Programa 1 Bandar Lampung sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Dilanjutkan dengan lokalnya RRI Kanan, Prodangdut RWI Kanan, dilanjutkan kembali dengan relay Programa 4 Bandar Lampung dari pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan kembali relay Programa 2 Bandar Lampung sampai dengan pukul 23 lebihnya 59 menit atau sampai dengan tutup siaran. Dan dinamika Programa 1, Programa 2, Programa 4 hadir di RRI SPY Kanan tentunya memberikan informasi yang berwarna, bervariasi, lalu juga musik ya, karena memang pendengar juga bisa bergabung tentunya bersama Programa 1, Programa 4 dan juga Programa 2. Anda juga bisa request lagu, menyampaikan informasi di RRI Bandar Lampung. Dan terbukti 6 bulan berjalan, apresiasi disampaikan oleh Programa 4 RRI Bandar Lampung bahwa seluruh pendengar RRI Y Kanan ini banyak sekali yang ikut acara di program 4 khususnya. Karena memang di program 4 ini mengingat ada lagu dangdut, ada lagu daerah ya, bukan hanya lagu Lampung tetapi daerah-daerah lainnya, dan juga tentunya pendengar bisa berinteraktif lebih banyak di program 4 Bandar Lampung. Dan tentu ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri juga untuk seluruh pendengar ya, karena yang biasanya mengudara radio konvensional lokal di 15 kecamatan Kabupaten Y Kanan dan juga di bisa didapatkan di Lampung Utara sebagian ya, Lampung Barat sebagian, pesisir barat juga sebagian, Oku Timur, Oku Selatan. Namun dengan hadirnya program 4 tentunya Anda bisa didengarkan di seluruh Provinsi Lampung kecuali melalui RRI Digital. Karena RRI Digital baik itu RRI Y Kanan, RRI Bandar Lampung dan seluruh RRI yang ada di Indonesia tentunya bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja. Yang penting kuota Anda ada untuk RRI Digital. Baik saudara pendengar, 10 menit terakhir kami hadirkan lagu yang direquest oleh Bang Ramli, dan Bang Ramli ini ada penelpon terakhir ya. Saya takut nanti ketika saya angkat penelpon Anda di menit-menit terakhir, maka lagunya tidak bisa terputar sepenuhnya dan Anda kecewa. Baik, kita dengarkan lagu Bang Ramli yang direquest tadi dengan lagunya Sedih.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, Anda sedang menikmati satu lagu dangdut ya. Mengantarkan kita di penghujung kebersamaan kita di Prodangdut RRI Kanan, edisi siar kita Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya kita akan bergabung bersama program A4 Bandar Lampung. Saya Dewi Gustina Sari, pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minang Wulari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi kepala dengan Wil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Tenang Joyo, dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di kantor Gubernur Bengkulu. Dan memang dalam audiensi tersebut, Sigit didampingi kepala KPP Pratama Bengkulu 1 Raden Rara Endah Patmininingrum, kepala KPP Pratama dan jajaran lainnya. Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memaparkan perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu. Dan memang dalam audiensi tersebut juga, Sigit Danang Joyo menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan yang keberhasilannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Beralih ke informasi selanjutnya, Mina Mori, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria meninjau langsung latihan fisik atlet cabang olahraga akuatik dan selam di kawasan Pekor Wai Halim. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Nasional mendatang. Dan dalam peninjauan tersebut, Ria Gus melihat para atlet menjalani program latihan fisik yang difokuskan pada peningkatan daya tahan, kekuatan otot, dan kebugaran tubuh. Dan program ini menjadi bagian penting yang mendukung performa atlet saat bersaing di level nasional. Dan menurutnya, kesiapan fisik yang optimal menjadi faktor utama dalam penunjang prestasi di para atlet di arena pertandingan.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat demi menak muakin dekan ca senyini di papun cekanan kuti pukul 15 liwat ni 13 menit waktu Indonesia Barat. Kani sejak hari Kamis di Kani Kekua di bulan Juli kuah ibu kuah puluh nom putung gajah ma Amalia di Prodangdut ya togok kana pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Amalia ngancai menak muakin togok kana pukul 15 waktu Indonesia Barat. Minak muahi, api kabah. Kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat, pastilah ya ulih kanji sampai tanggal kua. Yuk minak muahi di bulan Juli inji pasti lagi pada happy gitu ya. Tapi harapannya nggak cuma di tanggal 2 aja gitu kan happy-nya. Pastinya di setiap harinya juga akan selalu menyenangkan gitu ya. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720985.

0: Iya, kami angkat telepon, Pai. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Bang? Iya pun. Alhamdulillah. Bang Senen Haga Nangis Lagu Nesapa di DJ Uat Sapu Tangan Merah Tersisih Jama Gaspol.
1: Gaspol.
0: Ya. Iya, Pak Yu.
1: Buang gagak jaga bayar. Semoga gak sehat. Mengajinya yang kembar. Minum wati tetap. Ajinya. Ayo.
0: Iyo.
1: Masa kami di Jambi, di tangan, sepawai tangan, seimawai tangan, dekawai tangan, ojok seluruh, pasti dari mawai tangan.
0: Oke, iyo bang, jama-jama.
1: Jaga kesehatannya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya Khadu, telepon you di 255112 ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Malam. Masih terang gini loh. Waduh. Oh, waalaikumsalam. Aku dengarnya malam-malam. Aduh.
2: Ya, lo. Aku tuh masalahnya terpesona dengan ibu tadi yang kurang semangat lo.
0: Kok kurang semangat sih? Enggak dong. Enggak dong.
2: Ya. Mau tidur gitu lo, Bu.
0: Mau tidur, emang enaknya tidur.
2: Oh, gitu ya dia.
0: Ya udah. Bang Abdullah, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Abdullah, masih ganteng?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Bu, masih tetap ganteng.
0: Oke.
2: Lagunya itu ya, Bu ya. Bu bisa
0: gaspol. Hah?
2: Bisa request enggak?
0: Apa?
2: Kalau itu nanti tolong puterin dari itu ya, Bu ya, dari Innocentia.
0: Innocentia di sini enggak ada ininya. Adanya Ikke Nurjanah.
2: Ikke Nurjanah yang Senyum dan Hatimu ada enggak, Bu?
0: Ada dong. Pas benar lagunya. Pas benar lagu yang disiapin itu. Iya, lagunya yang disiapin Ikke Nurjanahnya itu.
2: Iya, udah Senyum dan Hatimu itulah masuk itu, Bu.
0: Oke, siap.
2: Kenapa kok bisa begitu, Bu? Mau tahu enggak, Bu?
0: Kenapa tuh? Ada kabel transparan ya?
2: Karena tanggal 2 loh, Bu.
0: Oh, tanggal 2.
2: Iya. Kalau masih tanggal 2 tuh masih enak loh, Bu.
0: Oh, kalau seandainya udah tanggal 20?
2: Ah, itu sudah mulai muram itu, Bu.
0: Muram, ya Allah.
2: Nah, itu udah gak bisa komentar lagi.
0: Oh gitu ya, ya udah.
2: Salam ya untuk Pak Jarum, selamat sore ya Pak ya. Mudah-mudahan dengerin. Ada Om Ramli ya, selamat sore Om. Mudah-mudahan sambil kipas-kipas.
0: Lagi kipas-kipas, emang kenapa kepanasan?
2: Ya kalau di sana kan panas, Bu.
0: Oh iya benar, di sini juga.
2: Ya, terus jangan lupa juga untuk topannya selamat sore. Dan kalau super mega biasanya buat ibu aja ya, Bu.
0: Oke, siap.
2: Ini kan tanggal mudanya, Bu ya.
0: Iya dong, harus.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang tetap ganteng katanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Sehat, menyayat. Apa wah sehat wah.
0: Insyaallah sehat. Niku hanenji ampai kuhu rumah sakit.
3: Ampai kuhu api-api mulang.
0: Ki api informasi saya ku mesa api nambi-nambi sih lagi kuho di rumah sakit. Ganta kadu incuk nih yo.
3: Alhamdulillah, wah, dok, wah, kasih dia ada umulang, wah.
0: Alhamdulillah, happy sah, makin api nih ku.
3: Biasa, wah.
0: Api.
3: Kang Dewi.
0: Ah, ampa inji dah. Emang di diagnosa nih aneh, aneh dokter kurang duit pak, makin ne kesan kedua.
3: Iduh, sana tunggu gak wah, penyakitnya tipes, jadi tungguan ya.
0: Oh, tipes.
3: Iya, tanggal tuha.
0: Kebuyaan, niku sa, kebuyaan, niu kan?
3: Ah, sina, sina, apa yang ini seperempat niku gue.
0: Hmm. Halo.
3: Iya wah, halo wah.
0: Cak sinyalnya lebon-lebon, kida.
3: Ini sinyalnya lagi tenggelam wah.
0: Tenggelam di IPA, lau IPA.
3: Wah jujur wah. Mager nih dagingnya wah di minggu.
0: Kani minggu dinasnya sa.
3: Dinasnya pagi.
0: Awat.
3: Dalu
0: dibikin. Dawa.
3: Oh dawa. Semangat aja wah. Berarti kan nih dagingnya pagi.
0: Dagingnya pagi. Daging api sih, daging unta, kuda.
3: Apa emang bang Medi mau tong unta?
0: Oh, iyo ke kantu.
3: Oh si nawat japir, japir lagi api sakir yo. Ter api lagi si nawat di mesuji wat api atas sebab keliaran lahayat.
0: Api.
3: What? Lagi di sosmed lagi bu.
0: Yuta, oh mengidok sosmed sih.
3: Jadi mau pandai. Sabak lagi RRI menyiarkan. Oh ya di Musuki ada hewan ini ada lewat lah. Wah cahaya
0: menyala. Payu keda.
3: Kan senang ihan ya wah. Aduh benih mak ngiswahkan ibu.
0: Iyu nyak muni. Aduh benih nihan mak ngiswah kamu. Cak kida. Cak edok mak kuhu lah happy. Hak bang Sina. Wah putri cawa kini kuhu rumah sakit. Nah. Mak pandai.
3: Pianaku, pangi wah udah di hotel deh. Ternyata mak pangi wah.
0: Ih gelak nge hadu bida lah lain hotel sinapo.
3: Lain hotel loh. <okay. laughs> Oh, berbintang 5.
0: Buat asistennya yuk kan dicek terus yuk.
3: Masina kok. Sedangkan mbak-mbaknya sikap-sikap.
0: Oh, sikap-sikap. Senyum yo.
3: Senyum ramah, tapi mang ini duit. Kasih ini duit. Kasih ini uai impusan gawo.
0: Kidangkan Sina kan amal jariah, yuk kan.
3: Amin, betul.
0: Nulung, yuk kan.
3: Betul, alhamdulillah aduh munyai muni wah.
0: Alhamdulillah. Dan kebuyaan lagi nikusa. Lagune di DJ yu uat gaspol, uat senyum dan hatimu, uat sapu tangan merah jama tersisih.
3: Iya tersisih paylah wah.
0: Oke siap.
3: Salamnya jenama makai ayah Abdullah yo, Wai Kanan, ayah Ramli.
0: Iyo.
3: Pokoknya selalu ganteng pokoknya di Wai Kanan pokoknya. Buat menit atu ponita sampai saya lagi putih putugas di RRI Wai Kanan.

0: semoga galau-galaumu kadiani wayo. Terima kasih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih guai Edo sai khadu luahan rumah sakit ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya, dijaga lagi kesehatannya ya. Dan minat muafi Amalia, cukupkan dulu nih teleponnya karena di pukul 15:27 ya waktu Indonesia Barat, kita sama-sama akan mendengarkan kumandang azan asar. Jadi sabaran ya, nanti Amalia buka lagi teleponnya, jadi sabar.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk Adok, juluk Adek maupun juluk Adok, Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk Adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana. Lamun juluk untuk sana-sana, Adok untuk situasi Tuhan. Juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino. Hati ni harus selamatan di anak ni. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adat ramane adok pengikan. Tapi ia harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun. Prosesi dia berjuang pai di masyarakat, dia dapat masalah adok, adek, sultan dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu sama nih. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adat itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Bulog Kanwil Lampung memastikan kesiapan pelaksanaan program bantuan pangan beras tambahan melalui penguatan cadangan beras pemerintah. Hingga awal Juli 2026, Bulog Lampung telah menyerap 411.898 ton gabah dari petani dengan penguasaan stok mencapai 301.811 ton setara beras. Stok tersebut disiapkan untuk mendukung penugasan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan tambahan selama 3 bulan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung mengatakan penguatan stok dilakukan melalui optimalisasi penyerapan hasil panen petani. Langkah tersebut tidak hanya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani. Beranjak mit informasi Saibari, seniman dari Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli mewarnai parade gong kebiar dewasa dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 2026 dengan sebuah kolaborasi di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali. Penabuh dari Sanggar Seni Semara Budaya Kota Denpasar menyampaikan kolaborasi tersebut menghadirkan Gong Tirta Nirmala Hulundanu Batur, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli bersama Sanggar Seni Semara Budaya, Banjar Badaksari, Desa Sumertaklot, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar. Perpaduan dua kelompok seni dari daerah berbeda itu menampilkan keharmonisan permainan gong kebiar yang mengedepankan kekompakan, dinamika musikal, serta semangat kebersamaan antar seniman. Kolaborasi tersebut membawa pesan bahwa perbedaan latar belakang daerah tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam menjaga seni tradisi Bali. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muaki Pagunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Minak Muaki Amalia Pagun ngancai Minak Muaki di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 2 Juli 2026 ya. Sai Pagun haga gabung di acara Prodangdut Amalia ngebuka luat Minak Muaki line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720098 85. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jak sapa di Dipa, halo.
1: Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Oh, oke, okay. Bang JK di Waikanan apa kabar? Alhamdulillah. Panas mau sih di disan?
1: Panas.
0: Panas yo.
1: Panas, tapi jangan panas ya, tinggal
0: media
1: ya.
0: Iya. Halo. Iya. Gimana?
1: Lagunya apa yang disediakan?
0: Oke, okay, lagunya ada terkesan, ada terkesima, ada juga bunga mawar.
1: Alah, terkesima aja.
0: Terkesima aja.
1: Dalamnya ya. Selamat sore.
2: Bang Apen Polo-Polo, yang ada di baik kanan. Selamat sore. Pak Isingan Munir yang ada di Blambangan KM 10, selamat sore. Ada di stasiun, selamat sore juga. Kemo, selamat sore juga.
0: Iya.
2: Bang Pendi yang ada di Ustaz Selatan, selamat sore juga. Seunyin kawa, Mbak Amelia ya.
0: Iya, seunyin nih.
2: Jadi pun kasiharan, mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Amelia ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang JK. Saya Wat di Waikanan ya. Ada Bang Irin, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa iya. Kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Terlepas balik nih.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Panas siang-siang.
0: Oh, temondo di dijamuni, masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya. Kinambi kan kadung terlabung, yuk kan. Lagune di dija uwa terkesan, terkesima jama bunga mawar.
3: Bunga mawar goreng. Ya, salam-salam ya. Jenawan okay. MJK, JK aja nih ya. Terima kasih senggolan ya. Pasinan Munir ya. Wajmana jama ini siapa? Rina Unji Nabila ya. Acibi jama Zaini Topan Edo Malupa ya. Alvin Bolo-Bolo Senen Nurdin Wah Putri Malupa mana jama Udon ya. Jama Ham-Ham Hamadila Jamlo ya. Malupa mana jama sebelah kanan pokoknya unyi sebelah kanan lah ya. Selesai nih. Yo, jama siapa lagi nih ya? Akang Maman ya. Bunda Sambah, Mbah Jarwo, Bahrin ya. Mantong ya. Amir Lampung Timur ya. Jama Rara di Gedung Air ya. Jama Boros itu damanya. Jama Ungarson ya. Pokoknya seunyi nih kamu lihat ya. Jama sebajak ya. Kalau pada sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya, telepon Muni di 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 Minak Muaki di 0811720985 ya. Ada siapa lagi? Sebentar. Oke. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum. Gimana kak kabarnya kak?
0: Waalaikumsalam. Ya? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana sebaliknya?
4: Alhamdulillah, Irma di Guntur sehat kak.
0: Alhamdulillah, deket lah ya ini.
4: Kalau Irma bentuk biar. Request lagunya ya kak?
0: Boleh.
4: Lagunya siapa yang punya?
0: Hah? Lagunya?
4: Lagunya siapa yang punya?
0: Siapa yang punya? Siapa dong?
4: Alhamdulillah.
0: Iya, nggak ada lagunya siapa yang punya.
4: Roma Irama Saharta Sugiyarto lah kak.
0: Oh, Roma Irama yang mau diputerin adanya Terkesima.
4: Oh gitu ya.
0: Iya.
4: Udah dong ikutan aja lah.
0: Oke. Okay.
4: Biar kalau ikutan kan biar Kak Melia tambah cantik.
0: Oh, masya Allah. Masya Allah.
4: Merindukan ini kak, merindukan penggemarnya.
0: Iya ya, bener nih.
4: Gak ketemu suaranya tuh, masya Allah gimana ya.
0: Aduh ya Allah.
4: Yang buat semuanya aja ya, tadi ada Kak Jika ya. Kak Jika yang ada di Wekanan. Selamat sore aja dan semoga aja semuanya sehat di Wekanan ya.
0: Iya.
4: Rumpat semuanya sehat, pokoknya tanpa terkecuali. Makasih ya Tanti.
0: Iya sama-sama Kak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Kak Irma yang juga udah gabung di Prodangdut ya untuk edisi sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Anjak sapa di Dipa.
5: Abdul Hamid di Waikanan.
0: Abdul Hamid di Waikanan, Payu.
5: Selamat debi Mbak Amelia.
0: Iya, selamat debi Muni, Mugwai, Bang Abdul Hamid yo jeno yo.
5: Iya.
0: Bang Abdul Hamid acok di Luni on Pai. Api radione volume ne.
5: Ya.
0: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdul Hamid, acar di Luni on Pai, sedikit volume radionya.
5: Ya, kak, ikam kak agak jauh jajak radio.
0: Iyo, kidang pagun ketengisan di Dija.
5: Iya.
0: Payu kita agar ngis lagu nesa pada dija uat lagu terkesan terkesima kayak moni bunga mawar.
5: Jika agak nyongkon lagu bunga mawar.
0: Bunga mawar, payu kita.
5: Jaga kirim salam pai. Wai segala minak muari laju diindai kanca saya diwai kanan. Ya Isan, jama minak muari laju diindai kanca saya wat di seputaran Bandar Lampung. Atas perhatiannya saya ucapkan selamat sore. Dan notinya semoga sehat walafiat. Wai Mbak Amelia Nasrika mengucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Dan murah rezeki.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbak Amelia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Hamid ya, yang ada di Waikanan. Sudah telepon juga dan gabung di Prodangdut ya. Sudah 4 telepon minat muaki ya. Kembali Amalia buka line teleponnya di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum juga Mbak Amalia.
0: Iya, dengan siapa di mana? Mas Armansyah bukan sini?
6: Dengan Mang Darman di putaran stasiun.
0: Mang Darman, oke. Mang Darman boleh, mohon maaf, boleh dikecilin sedikit volume.
6: Oke.
0: Oke, nah, stasiun mana ini?
6: Stasiun Blambangan Umpu, Mbak Melia.
0: Oh, Mang Darman di Waikana.
6: Iya, betul.
0: Oke, stasiunnya kan banyak ya. Stasiun ya. Di apa Tanjung Karang ada, ya, ya. Kota Bumi ada. Ye. Nanti kalau seandainya nyariin Mas Merda, apa Bang Darman, ya katanya
6: kalau
0: di stasiun
6: sudah
0: gitu.
6: Lewat, kalau sudah lewat Negeri Agung,
0: pasti kenal.
6: Negeri
0: ya.
6: Agung baru Blambangan, Naumpuk,
0: gitu. Pasti banyak yang udah kenal ya kan?
6: Betul.
0: Terkenal nih kayaknya ya. Iya Bang, Mas Darman gimana kabarnya? Sehat?
6: Sehat, berkat doa Mbak Amalia.
0: Masya Allah, Masya Allah. Iya, Bang Darman mau dengerin lagunya siapa nih?
6: Ikutan lah itu lagu.
0: Ikutan apa aja, oke okay.
6: Mawar.
0: Bunga Mawar.
6: Bunga Mawar, jadi
0: jadilah ya.
6: Salam-salam sebentar Mbak Amalia ya.
0: Iya boleh.
6: Buat Abang Senen, Bang Edo, Bang Maman, Abang Topat, Bang Pendi, Abang Doren, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Tanjung Karang, Abang Isinan Munir, Wan Putri, Wo Putri, Bang Mbak Julia, Bang Eni, Mbak Eni, Nanda, Nabila, Mbak Irin, Bang Mbak Sambane, Mbak Nai, Mbak Ngros, Bang Apin, Bang Jomblo, Bang Bolo-Bolo, Mbak Jarwo, Abang Ilham, buat salam-salam buat fan RRI Wekanan, Bang Aris, Bang Nando, Abang Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita, semuanya yang tidak kesapa, selamat siang menjelang sore buat Mbak Nabi, Mbak Nabila ya?
0: Siapa? Aku?
6: Ya.
0: Amalia.
6: Oh, buat Mbak Amalia selalu diberi kesehatan,
0: amin.
6: Panjang umurnya,
0: amin.
6: Murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
6: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, Mbak Amalia yang hati-hati, Mbak ya. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Wah, ya pun. Terima kasih nasehatnya Mas Darman ya, sudah diingatkan untuk berkendara dengan hati-hati ya. Mina Muahi juga jangan lupa jaga kesehatan juga ya, karena hari ini Masya Allah ya panasnya luar biasa gitu ya. Jadi jangan lupa untuk apa ya, selalu menggunakan apa ya, lotion gitu Minak Muahi di kulit kita, supaya kulit kita juga terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung gitu ya, jadi bisa dilindungi gitu kulit kitanya ya. Terus boleh lah ya satu lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Halo juga, selamat sore Mbak.
0: Halo, selamat sore Bang Tajudin, gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah sudah sembuh total dari sariawan.
0: Alhamdulillah ya. Pakai apa tuh? Apa tuh obatnya?
7: Sembuh sendiri.
0: Hah?
7: Sembuh sendiri.
0: Oh, sembuh sendiri.
7: Ya, sembuh sendiri.
0: Sembuh sendiri. Enggak dikasih apa tuh? Biasanya abotil ya, apa sih?
7: Ya, biasanya aku pakai garam langsung ditabur.
0: Aduh, pedih. Pedih banget itu Bang, ya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya.
7: Ya udah sembuh.
0: Alhamdulillah. Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa? Ada Terkesan.
7: Iya, gimana?
0: Iya.
7: Lagunya Ikutan Aja.
0: Lagunya Ikutan Aja. Oke, mau kirim-kirim salam?
7: Salamnya buat semuanya aja. Kabarnya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
7: Panas juga loh di sini sama cuacanya hari ini, panas terik.
0: Iya. Di Minahasa juga ya.
7: Iya, panas terik juga Mbak Amalnya.
0: Eh, tapi kan di sana kan jam 5:30 ya. Masih terik ya, juga ya?
7: Oh enggak sih, udah berkurang, udah mau malam kan, mau maghrib kan.
0: Oke deh. Ada lagi?
7: Amalia udah makan?
0: Sudah, alhamdulillah.
7: Terus nanti mau makan lagi atau udah enggak?
0: Kayaknya mau. Kayaknya mau. Iya, enggak bisa nolak kalau sendenya sama makanan gitu.
7: Ya, oke, buat Mbak Amalia juga kesehatan.
0: Iya.
7: Apa ya, penyiar favorit aku di Perempat Bandar Lampung. Mbak Amalia aja soalnya gitu.
0: Aduh, jadi enggak enak nih.
7: Suaranya tuh bagus banget, bagus tepat terus gitu suaranya. Paling ketawanya tuh.
0: Aduh, ya udah aku enggak ketawa.
7: Iya, penyiar nomor satu nih yang lagi siaran sehari-hari ini pendengar di Perempat Bandar Lampung.
0: Masya Allah. Ya udah.
7: Mbak Maria, sampai ketemu lagi.
0: Iya.
7: Dah, selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tajudin ya. Katanya cuaca di Minahasa juga terik gitu. Tapi karena udah mau menjelang sore, udah menjelang maghrib gitu ya, gak terik-terik amat. Kalau di sini masih terik, Masya Allah. Yaudah, minat muakhi nanti Amalia. Mudah-mudahan bisa angkat telepon lagi ya. Kita dengerin dulu lagunya. Sabaran ya yang masih mau masukkan. Nanti Amalia balik lagi. Masih di acara Prodangdut.

0: tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warungku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa-iwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pa wak ubi.
1: Ya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku katong menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Gali akan ni ku wat duit lagi lama duit. Ni ku belanja di warung sebelah. Gali akan dengan hutang. Ni ku katong medija. Hak bangi hatimu. Gua kena jemannya.
1: Nyak Jim ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Mau nyak pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggali ku katong ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima tu. Kima ngedok duit dan gua ngendeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin minyak kau. Minyak kau, minyak ke kuku, aduh minyak ke kuku kau. Catat pai disuat di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya, minat muakin dekan caso nyini di Papuan Janganan Kuti. Tersisa waktu 5 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Amalia hanya bisa menerima satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
1: Ramli,
0: Pak Ramli di Wekanan ya. Pak Yu.
1: Mbak Jarus.
0: Oke, siap. Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya Mbak Amelia keluarganya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Bang Ramli jadi penelpon terakhirnya Amalia di Prodangdut. Terima kasih semuanya untuk Minat Muak yang sudah bergabung ya dari pukul 15 sore ini di acara Prodangdut. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani Minat Muak hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandung Barat, Jawa Barat mencatat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir seiring meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Kepala Disdamkar Mat Bandung Barat mengatakan kondisi cuaca yang kering disertai angin menyebabkan lahan yang dipenuhi ilalang dan daun kering lebih mudah terbakar. Kejadian terbaru terjadi pada Selasa 30 Juni sore di sebuah kebun di Desa Baranang Siang, Kecamatan Cipongkor, dengan area yang terbakar mencapai sekitar 1000 meter persegi dari total luas lahan sekitar 1500 meter persegi. Penyebab kebakaran diperkirakan oleh sejumlah faktor kelalaian seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan, pembakaran sampah atau lahan yang ditinggalkan, serta embusan angin kencang menjadi pemicu yang meningkatkan risiko karhutla selama musim kemarau. Disdamkar Mat Bandung Barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, baik di lahan, kawasan permukiman maupun tempat pembuangan sampah. Ia berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran terus meningkat selama musim kemarau sehingga kejadian karhutla maupun kebakaran di kawasan permukiman dapat ditekan.

Beranjak mit informasi saya bahi, UPTD Museum Lambung Mangkurat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menggelar lomba permainan tradisional bagasing sebagai agenda tahunan untuk melestarikan warisan budaya lokal sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas pelestari permainan tradisional. Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Disdikbud Kalimantan Selatan mengatakan lomba yang digelar tahun ini bertema adu pukul menjadi wujud komitmen museum menghidupkan kembali nilai-nilai budaya daerah melalui permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Lomba tahun ini diikuti 12 tim dari 6 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Barito Kuala sebanyak 5 tim, Kabupaten Tapin 3 tim, serta masing-masing 1 tim dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Seluruh peserta bertanding pada kategori umum yang mempertemukan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut sebagai sarana regenerasi pelaku permainan tradisional. Museum Lambung Mangkurat juga mengisi rangkaian kegiatan dengan seminar mengenai sejarah dan perkembangan bagasing di Kalimantan Selatan yang disampaikan maestro bagasing asal Kabupaten Tapin. Demikian wakca jam 17, mula putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompet FM, suara budaya Lampung kembali. Amalia ngancai minak muahi kali sinji dengan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni debihani. Jadi Amalia ngancai minak muahi kan tuu uat minak muahi saya lagi di Hang Laya ganta haga lapah mulang mit lamban ya. Hati-hati di jalan dan pastinya juga harus patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah. Itu pengalaman ketika saya harus

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita jawaban nih. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyiak pusing. Tapi duh jawaban nih penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Amok kuda si, jahat lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebe ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa, nyanyi-nyak digetayan. Lain lu medi, nyak njiwat jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa, hatok nih negelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai. Api nasara sih, maksud nih api mak ketinya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yang teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai.
1: Manuk jago. Susi.
0: Walah, jadi Hino jawabnya manuk jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepentingan.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat FM, suara Budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina muakin dekan caso nyini di papun cekanan kuti Amalia cukupkan anta ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara uli selanjutnya Amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung neham mit pro 1 RRI Bandak Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran sai dilanjutkan jama azan maghrib ya si kami informasikan guai kaum muslimin dan muslimat sai wad di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kek mone sekitar ni azan maghrib kami sinji akan berkumandang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gokerji. Kik manawat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakainya bantukan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira muda amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan punya mabu duit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nangai tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wei di mall.
1: Agaknya nggak beli kau kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat ketisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah gansa berjuta-jutaan pokoknya mahal
1: di
0: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jesa kabut terbang kena tanu libah.

0: las badan ne uli ngale nya make kawai hilau kabo lagi hitu ke gambele ko enggom ne ya walaupun nya juga sebrok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
2: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa usah sama ini?

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Dan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dai kanca sonyini di papun janganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: ekspresi kegembiraan dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiir pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, serangan jantung merupakan kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke jantung itu terhambat. Dan kondisi ini pendengar membutuhkan penanganan segera karena keterlambatan ini dapat meningkatkan risiko kerusakan jantung hingga kematian. Oleh karena itu pendengar, mengenali langkah pertolongan pertama ini sangat penting untuk dilakukan di rumah sebelum bantuan medis tiba. Dan langkah awal yang harus dilakukan adalah segera menghubungi layanan darurat atau membawa penderita ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menunda karena setiap menit ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Dan sambil menunggu bantuan datang, penderita sebaiknya tidak dibiarkan sendirian. Pertama-tama posisikan penderita dalam keadaan duduk setengah bersandar atau posisi yang paling nyaman untuk membantu pernapasan. Lalu longgarkan pakaian yang ketat agar tidak menghambat aliran udara. Hindari juga untuk membuat penderita banyak bergerak karena dapat memperberat kondisi jantung. Dan jika penderita masih sadar dan tidak memiliki alergi ataupun larangan medis, pemberian aspirin dosis rendah dapat membantu mengencerkan darah sementara. Namun pendengar, langkah ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tetap di bawah panduan tenaga medis jika memungkinkan. Dan apabila penderita kehilangan kesadaran dan juga tidak bernapas secara normal, segeralah lakukan resusitasi jantung paru atau RJP ataupun CPR. Tekan bagian tengah dada dengan ritme cepat dan juga konsisten hingga bantuan medis tiba atau penderita kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan jika tersedia, gunakanlah alat defibrilator otomatis sesuai dengan petunjuknya. Nah, pendengar, penanganan serangan jantung ini sangat bergantung pada kecepatan respon. Mengenali gejala seperti nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dan juga rasa tidak nyaman di lengan ataupun rahang, serta segera melakukan tindakan darurat. Ini dapat meningkatkan peluang keselamatan penderita secara signifikan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu, ah. Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
5: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Eh, ada diskon. Belanja lagi, ah.
4: Sampai akhirnya...
6: Ciki, bayar utang, loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

90,9 belum persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya juga Zahra sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Malam ini. Dan pendengar, Zahra Rizkyla pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer.

0: Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia-Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Hormat senjata!
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
4: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
2: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
5: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
2: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
6: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
7: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan.

0: Pembangunan Nasional.
1: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
0: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
1: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
0: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Sharifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan, bentuknya tekanan seperti apa?
5: Kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu, bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Sharifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
8: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
5: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
10: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA. Itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
9: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
11: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas perbuatan saya. Berapa banyak? Ayo,
12: Kasih jalan. Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: Pak, yang bocorin siapa Pak?
9: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
14: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
14: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
15: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
16: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
15: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
17: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
15: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Sharif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
13: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
19: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
13: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
13: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
20: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit. Tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
22: De campo, isso faz que todos estejam preparados.
20: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka. Mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Batizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
0: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
20: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Sudah. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayak 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayak lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan maksudnya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu
2: gak? Untungnya
1: ada.
0: ada sih, ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya, benar.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu. Jadinya
1: yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah autopilot biasa gitu lah ya.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
2: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
1: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
1: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
1: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: nervous
1: ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya, Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih. Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
1: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
1: Harusnya nggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
1: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling
0: ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
0: Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
1: Robert.
2: Maden.
0: Ruben. Yang obak.
1: Mau bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya, Mika di mana? Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
1: Mika. Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak bisa dibantah. Iya, kita enggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
1: Oke.
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow, keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: Terjejak soundcheck-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
1: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
1: Mika.
3: Aku.
0: Yes. Hey, kompak. Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3 2 1.
2: Madan.
0: Gombak ya?
2: Mika berapa?
0: Mada.
2: Mada.
0: Oh, benar ya? Mada ya?
2: Iya, yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
1: Enggak tahu sih kalau itu.
4: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
4: kan?
0: Mada benar.
4: Mada paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
1: Mika.
0: Yes. Kombak. Baru nikah ya. Alright. 3 of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wow.
1: Gue konsit.
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Oh my God. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya? Enggak,
1: lain dong.
2: Beda ya?
1: Iya bisa, tapi lain.
0: Beda.
4: Mada jawab Ruben.
1: Iya.
2: Mika jawab Mada?
1: Temannya paling banyak gitu.
4: Atau jawab Mada?
1: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temannya gak ngajak ya, gue gak ngajak.
1: Iya, ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, gak apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada nggak?
2: Ah, oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Oh, kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lo seberapa otomotif emangnya?
1: Nggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
1: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak nggak tapi? Lo bisa nebak apa?
1: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
1: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka. Enggak
0: bisa dong McLaren deh.
2: Enggak bisa. Ya.
1: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
1: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
1: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
4: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
4: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
4: 1 Innova aja
0: ya. Oke. Okay.
1: Betul.
4: Benar kan?
1: Betul.
4: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta. Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
4: Dulu sempat. Cuma Innova Mada dari dulu Innova habis mentok.
0: Innova habis mentok. Innova jadi profile picture enggak?
4: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. Oh. 3 2 1
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
4: Kenapa gue mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
2: Mada sih. Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
4: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
4: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi, Michael Jordan dan Black Mamba mentality
4: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
4: Bisa aja tuh berarti.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
4: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
4: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew. Ade kita ada.
0: Oh,
4: Miko udah nunggu tuh. Miko
2: udah nunggu.
4: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Miko nunggu tuh.
4: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Oh, gitu lah.
4: Gak sejago itu sebenarnya.
0: Baiklah.
2: Andrew jago. Adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
4: Mika katanya. Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
4: Antara kita berdua.
2: Mika
4: kali. Mika kali.
0: Ya tapi kompak. Tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
4: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
4: Mana jawab?
0: Ada bilang Ruben.
4: Gue bilang Ruben.
2: Oh oke. Gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
4: Kayak Ruben deh.
2: Kayak Ruben sih.
4: Iya.
2: Serius?
4: Iya.
2: Saat ini.
4: Iyalah, paling sering muka bangun enggak sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
4: Tapi dia punya segala ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
4: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut sama orang
4: tua. Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
4: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
4: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
4: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
4: Wow, terima kasih banyak. Ini udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya. Thank you, Resi, terima kasih. Terus ada DR3 namanya. Udah live. Dre. Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
0: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti, judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Okay. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya. Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RG Banjar Lampung.

0: Prisma Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Malam ini kamu bakal ditemenin sama Delaila Cahyani,
1: Ashifa Nurismi,
2: dan juga Nisha Anjalingga. Malam ini kita bakal bahas yang pastinya bikin kamu merinding nih teman berdua. Sampai jam 10 malam nanti cuma di Scary Night. Yang tak terlihat selalu ada.
3: Masa sih?

0: Malam ini kita bakal ngapain nih, Nes?
1: Yang pertama kita bakal bahas mistis or mitos nih, teman berdua.
0: Iya, yang kedua kita bakal ada UGD, unit gaib darurat.
2: Dan yang terakhir seperti biasa, teman berdua, kita bakal ada teror, teman horor ya.
3: Dan semuanya bakal kita bahas malam hari ini, teman berdua, tentunya di Sprenex sampai jam 10 malam nanti.
4: Yo, what's up? Baby, let's go! Jaga malam di Pro 2

0: kalau kita perginya ya.
1: Iya, kita berempat aja intinya.
0: Iya, pokoknya kita berempat, gak ada yang lain. Yang lain keluar yuk,
2: Aku ada.
0: Nah ini ya, terlihat selalu ada.
1: Bener, ini dia orangnya. Sumpah merinding banget gue. Gue merinding banget di sini.
0: Kenapa? Itu karena kena bulu. Jenggot.
3: Jujur takut.
0: Salah ya. Aduh, sakit banget.
1: Enggak ya. Ada yang takut, kenapa lo takut?
3: Jujur, gue mau cerita dulu nih ya.
1: Boleh.
3: Kenapa? Jadi tuh gue kalau setiap pulang siaran tuh ya, gue kayak merinding banget. Karena di perjalanan pulang gue, itu tuh ada rumah kosong. Jadi setiap gue lewat situ, jadi gue tuh ngerasa kayak

0: ada yang ngeliatin gua nih.
1: Yang diteluk itu ya?
0: Iya. Di situ tuh nggak ada lampu, jadi tuh kalau gua pulang malam-malam tuh pasti kayak merinding banget gua.
2: Merindingnya sekujur tubuh pasti.
0: Sekujur
1: udah
0: tubuh.
1: Udah deh lo jangan buat orang takut loh, nggak usah buat orang takut. Lagi ini AC-nya 16 derajat loh, iya, wajar dingin, gemeter gitu ya kan.
2: Ini juga kayak angin-angin malam kan emang bikin masuk angin, angin duduk itu kan ada.
1: Angin maraton kali ya dia ya.
2: Itu yang bikin dingin itu tuh angin-angin luar kali, Nes. Jangan jangan suges dong.
0: Ya, gimana ya?
2: Coba berpikir positif.
1: Betul. Coba pikirin secara logika.
2: Secara logika. Iya, iya. Gimana menurut lo kenapa merinding? Ya mungkin karena ada rumah kosong ya.
1: Betul.
0: Kayak ada yang liatin gitu setiap
1: bisa jadi, lewat tuh. Bisa jadi tuh. Tapi
0: siapa?
1: Kayak...
0: Satpam? Enggak ya.
1: Itu bisa jadi benar.
2: Di sebelah kanannya kan?
1: Benar, iya, iya. Iya. Siapa tau juga kayak gue tadi kan. Kayak merinding banget kan samping gue kan tadi kan. Siapa? Ada itunya tadi. Itu gue, halo.
2: Kalau pas tuh orangnya tuh berbulu banget ya.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi kayak kesenggol tuh geli merinding.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi kayak nggak semua tuh harus dikait-kaitan gitu, kait-kaitin gitu loh, Nek.
3: Sama hal-hal yang gitu-gitu.
2: Betul. Jadi santai aja, santai.
0: Karena di sampingnya tuh ada kuburan, makanya gue tuh selalu merinding gitu.
1: Iya, kalau itu gue juga merinding sih. merinding juga gue.
2: Cuman kan, ya. Gimana sih kuburan itu kan tempatnya orang yang udah nggak ada,
3: iya.
2: Terus kalau orang nggak ada itu kan udah kembali yang ke atas,
3: ke jadi
2: Tuhan.
1: Iya.
2: Jadi kayak udah nggak ada urusannya loh di situ, kayak santai aja bro.
1: Tapi emang kadang ya kalau lewat gitu kan, misalnya lewat atau papasan dengan kuburan, lewat motor papasan sih.
0: Tapi kalian kalau lewat kuburan tuh berdoa nggak kayak Allahu la ilaha illa
2: ya.
1: Berdoa, apa gimana? Gua berdoa kayak gitu. Ya Allah lancarkanlah perjalanan hamba gitu ya kan. Aduh ngeri dikit
0: gitu. Kalau lu gimana lagi?
1: Gitu.
3: Kalau gua kadang gua doakan bismillahirrahmanirrahim langsung
2: gua. Dung jengkang. Itu yang ngeri dong. Makanya santai kalau lihat kuburan. Ilmu nih, ilmu ya.
1: Oh, ilmu ya.
0: Ilmu, oke.
2: Itu ucapkan salam kepada ahli kubur.
1: Assalamualaikum ya ahli kubur.
2: Biar apa? Biar biur bukan?
1: Bukan, apa tuh?
0: Biarin.
3: Biar aman.
2: Kayak mana sih?
1: Pantesan lo dibikin merinding kayak gini jawaban lo.
0: Ya maaf.
2: Biarin katanya. Biar yang di alam kubur itu kesiksa itu kayak ada jeda gitu loh. Berhenti gitu, yang disiksa itu diberhenti dulu. Kayak gitu.
3: Berarti kalau misalnya kita lewat berkali-kali kita kayak
2: Boleh balik biar dibantuin dalam
3: kubur. Baik kan?
2: Baik.
3: Oh ya udah.
2: Cuman boleh deh.
1: Tapi emang serem sih ya kadang-kadang dengar cerita orang yang kayak lo juga tadi, gue pernah ngerasain di posisi itu.
0: Kau pernah lihat kan
1: di situ di posisimu
2: Lampung suaranya.
1: enggak ini kita back to topic ya. Beneran kayak kadang-kadang gue ngerasa, bukan mungkin teman pro 2 yang dengerin juga ngerasa, pernah ngerasa kalau lewatin di kuburan itu kayak takut, merinding, serem, apalagi kalau malam-malam dan sendirian. Iya, dan malam bener. Jumat
0: betul.

0: sesuatu gitu.
1: Tapi pernah nggak sih kalian lihat beneran gitu?
0: Pernah. Ini depan muka gua, mata gua.
2: Bu, ini gua.
0: Salah gua. Tapi emang bener ya, serem banget ya teman Pradua dengerin cerita horor teman Pradua gitu ya kan. Cerita Nisha tadi aja sempat bikin gua merinding sedikit. Betul. Ya.
2: Sedikit doang.
0: Sedikit, tapi nanti mungkin dia cerita lebih banyak bikin

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: masih barengan kita ya. Dan kali ini kita bakal masuk ke segmen yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu segmen Mitis or Mistos.
1: Mitos or Mistis.
2: Nah, ngomongin mistis nih ya teman Pro 2, gue tuh selalu ngalamin hal-hal yang kejadian janggal gitu loh.
0: Apa tuh contohnya?
3: Coba. Susur janggal gitu ya.
2: Kalau ngomongin yang serem-serem nih ya, jadi tuh kemarin papa gue sempat dirawat nih di rumah sakit. Okay. Nah, gue tuh kebangun tuh sekitar jam 11 atau 12 malam gitu. Karena gue kebelet. Okay. Gue kan jagain papa gue sendiri nih ya. Mm-hmm. Jadi mau gak mau gue tetap harus ke toilet dong.
3: Okay.
2: Toiletnya tuh di ujung lorong gitu. Nah, pas gue sampai di ujung lorong itu tuh kayak ada belokan. Pas gue pengen masuk, tiba-tiba gue sekilas ada ngelihat yang lewat gitu, kayak sekilas lewat set gitu.
3: Itu posisinya lo sendiri? Gitu.
2: Iya, sendiri gue.
3: Gak ngajakin gue, Ge.
2: Ya gimana, Ge?
0: Pas
2: kan lagi bukan lagi keluarga. Jagain papa gua. Lu minum juga tah bareng gua enggak kan?
3: Ya gua kira lo kayak ada temen atau saudara atau kakak lo, adik lo gitu.
2: Enggak, gua sendiri.
3: Terus gua siap kok nemenin.
0: Enggak.
2: Karena gua udah merinding duluan gitu loh. Jadi gua langsung balik ke kamar. Jadi menurut gua itu kayak mungkin arwah gentayangan dari rumah sakit itu mungkin.
0: Ih, bukan. Lu tuh halu doang kali atau itu tuh seseorang yang nakut-nakutin elu.
2: Gue serius, masa dibilang halu sih? Itu hantu.
0: Belum tentu, itu halu lu tuh. Lu tuh ngerasa aja perasaan elu. Ternyata ya itu bukan hal gaib.
2: Gimana ya? Karena itu tuh bener-bener gue ngelihat bayangan lewat gitu loh.
3: Tapi lo kayak ngelihatnya real gitu ya?
2: Real.
0: Apa, kan kata dulu tadi sekilas.
2: Iya, sekilas.
0: Mungkin itu info.
2: Bukan, sekilas info ya.
3: Plus info mungkin dia ya. Tapi nih ya, kan kadang mata manusia tuh unik ya. Kalau bagian tengah penglihatan itu detail dan tajam gitu ngelihatnya. Mungkin lo kayak gitu mungkin. Apa kayak mana sih posisi mata lo ngelihatnya?
2: Karena langsung jep lewat gitu aja lo, kayak bayangan.
3: Makanya gitu. Tadi lo mungkin lo ngelihatnya pakai sudut ujung mata lo, jadi kayak cuman ngelihatnya sekilas saja kali, sama sensitif kan. Kalau kita ngelirik itu kan kayak sensitif, bener gak ya gitu gak sih?
2: Benar,
3: nah iya. Di lorong rumah sakit yang lampunya redup lagi ya kan?
2: Iya, karena itu posisinya malam.
0: Iya,
3: sedikit itu cahayanya ya kan. Dan otak itu langsung bilang, eh ada orang tuh. Ternyata bisa jadi bukan orang, bisa padahal bisa juga orang. Jadi yang benar ada orang apa enggak sih, itu pertanyaan gue di situ sih sebenarnya ya. Atau kira yang kena angin?
0: Ya.
3: Apa gue jadi dukun aja kali ya?
0: Sebenarnya kalau emang mau ngomongin lebih logikanya lagi, lo tuh capek Nes, ya kan? Lo nungguin orang sakit, ya kan? Posisi malam, yang harusnya istirahat, nungguin orang sakit.
2: Benar.
0: Dan mau buang air kecil, mau nggak mau kan harus dibuang tuh, mau nggak penuh kan?
2: Iya.
0: Nggak mungkin ditahan juga, posisi capek, ngantuk, terus ke kamar mandi yang gimana, apa namanya,
2: sepi,
0: lampunya
2: sepi,
0: itu
2: nggak ya.
0: Seterang itu loh, ya kan? Bener-bener kayak cuman redup kayak gitu ya, jadinya yang nggak ada itu jadi kayak kelihatan ada, padahal tuh kayak bisa jadi kayak mungkin bulu mata lo atau rambut lo yang kekibas sedikit kayak gitu loh.
3: Makanya nih ya, kalau itu mungkin justru sering dikaitin sama orang yang jaga malam. Kayak kita nih kan lagi jaga malam nih kan di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Siaran jaga malam.
2: Beda ya.
3: Ya mungkin itu perawat atau dokter kan yang sering shift malam ya kan, shift ya.
2: Betul.
3: Ya kan Nes, jangan overthinking deh ya kan ya. Mungkin tidur lo berantakan, capek, stres kata Syifa
2: tadi.
3: Iya kali
2: ya, gue capek kali ya.
0: Iya benar, karena ya otak manusia itu kalau tadi dibilangin Rido benar, kalau kurang tidur itu bisa masuk kondisi yang namanya microsleep.
2: Apa tuh?
0: Jadi otak itu nge-restart beberapa detik gitu. Jadi kayak lo tuh ngerasa lo masih bangun. Tapi padahal sebagian otak lo tuh udah tidur.
2: Nah, jadi gue kebayang-bayang gitu.
0: Iya, makanya di kondisi itu tuh lo sering halusinasi ringan gitu. Jadi kayak makanya tadi lo ngeliat sesuatu kan, tapi ternyata itu cuman bayangan gitu.
2: Kalau suara dipanggil gitu kayak Nes gitu
0: ya, tapi itu juga halusinasi sih sama.
3: Ya tinggal lo jawab aja. Iya.
0: Ya mungkin itu juga bisa bayangan mantan kalau lo belum move on.
3: Atau
0: ya,
3: bayangan pasti mantan keras lo atau gimana halo?
2: Udah ya, udah.
3: Jadi mungkin itu
0: bisa dibilang mitos kan?
3: Betul.
0: Bisa dibilang mitos karena setiap hal-hal yang mitos itu pasti ada dikaitkan dengan logika-logika yang beneran ternyata ya masuk di akal.
3: Dikait-kaitin lah kalau kata gue sih ya.
2: Oke.
3: Jadi ngait dia.
2: Ternyata selama ini tuh mitos ya teman Pro 2 ya.
0: Benar.
3: Tapi kalau ngomongin soal mitos ya teman Pro 2 ya, kira-kira teman Pro 2 itu ada pengalaman horor terkait mitos juga gak sih?
0: Betul.
3: Terkait cerita-cerita horor apapun deh ya. Apalagi yang kayak Nesha ini tadi ya di rumah sakit yang horor, serem, lampunya redup di ujung lorong sendirian lagi ke kamar mandinya. Itu serem banget sih menurut gue.
0: Betul. Kalau dari POV teman Pro 2 nih, pernah gak ngerasain hal yang sama kayak
2: Nesha
0: atau lebih serem horor lagi bahkan di depan muka?
2: Iya, langsung aja cerita di WhatsApp kita di 081799295925 atau
0: di Instagram kita @pro2bdl atau di Instagram kita yang lainnya di @broadcasteracademy.pro2.
3: Dan buat kamu yang dengerin kita di aplikasi kita di RRI Digital juga jangan lupa ya teman Pro 2, kamu komen-komen di sana ya.

BUMN tahun 2025 langsung direkrut menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sebagian peserta lainnya masih menunggu proses rekrutmen. Pada tahun ini, BUMN juga diperluas dengan membuka kesempatan bagi lulusan program profesi dan penyandang disabilitas. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi jembatan bagi lulusan untuk lebih cepat memasuki dunia kerja. Demikian flash info dari Ain Aliadi. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: scary night ya.
1: Karena tadi gue udah cerita ya teman pro 2. Nah sekarang waktunya kita mau dengerin cerita dari kalian di segmen yang satu ini, UGD, Unit Gaib Darurat.
0: Yap, teman pro 2, kita balik lagi, gak lama-lama ya kita perginya.
2: Betul, sebentar aja kita ya meninggalkan.
0: Udah.
2: Dan kali ini ya teman pro 2, kita sudah ada nih cerita serem gitu ya, cerita horor dari teman pro 2.
0: Ya.
2: Panggil aja dia ini Heru.
0: Heru. Jadi si Heru ini punya cerita nih. Gue bacain ya ceritanya ya.
1: Silakan.
0: Halo kak, jadi waktu itu gue pernah dengar pengalaman horor dari orang terdekat gue. Jadi dulu beliau datang ke sebuah rumah sakit di dekat rumahnya buat proses persalinan sama suaminya.
1: Oke.
0: Waktu udah malam nih, jadi dia ke rumah sakit itu udah malam. Dan menurut mereka semua itu kelihatan normal. Rumah sakitnya kayak ya udah rumah sakit pada umumnya gitu.
1: Oke.
0: Lampunya nyala, ada perawat, ada bidannya gitu kan. Bahkan ruang bersalinnya juga beroperasi seperti biasa. Selama di sana mereka juga ngeliat kayak banyak pasien yang sibuk gitu, yang kayak
1: berlalang
0: sendiri gitu. Terus tuh kayak untungnya bayinya tuh lahir dengan selamat pada malam itu. Nah, yang bikin gue merinding nih ya. Pada besok paginya emak dan bapak gue itu baru tahu kalau rumah sakit itu tuh ternyata udah lama tutup dan gak beroperasi lagi.
1: Hah? Wah, maksudnya?
0: Iya, jadi ternyata rumah sakitnya tuh ya udah gak beroperasi. Yang dilihat malam-malam itu ternyata rumah sakit kosong gitu.
2: Dan anak itu lahiran di rumah sakit kosong itu.
0: Iya.
2: Gitu yang ngebantu siapa?
0: Nah, gue nggak tahu. Gue lanjut dulu ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi malam itu mereka sebenarnya ditolong sama siapa kan benar? Dan gue bingung karena dari kecil sering banget ngerasa ada yang ngikutin. Kira-kira gue harus gimana ya? Ternyata yang dilahirin tuh dia.
1: Oh, yang cerita ini tuh true story gitu.
0: Jujur gue nggak expect kalau yang dilahirin itu dia.
1: Iya, jadi bayi itu dia.
0: Makanya dia ngerasa kayak rada horor hidupnya.
2: Ini mimpi atau kisah nyata?
1: Sorry, ini nge-freeze, tapi kayak kalau ini emang true story-nya dia, mungkin ada kali ya kayak cerita-cerita. Jokes maybe, jokes dari orang tua ke anak.
0: Oh iya, mungkin
1: jahil kali ya orang tua kayak ya. Bercandaan orang tua ke anak kayak, ya ada aja gak sih bercandaan?
0: Iya.
1: Bercandaan orang tua ke anak. Jadi kayak emang anaknya suka dijahilin. Soalnya buktinya dia fine kan sekarang, dia oke-oke aja.
0: Iya.
1: Terus dia juga masih, mungkin dia emang ngerasa feelingnya kayak ada yang ngikutin gitu ya. Cuman menurut gue itu ya kecapean aja gak sih, woy?
0: Iya,
2: tapi
0: bener.
2: Enggak sih, kalau menurut gue itu bisa jadi beneran. Karena kan tiap orang kan beda-beda kan, ada yang bisa merasakan, ada yang enggak. Ada yang pernah mengalami dan ada yang enggak. Bisa jadi dia beneran lah.
0: Iya sih, bisa jadi mungkin ya.
1: Oke deh.
2: Itu siapa?
0: Itu teman kita. Betul banget ya, bajunya putih ya, putih-putih melati, Alibaba.
1: Tapi kalau menurut gue ini cuman kayak fake story-nya dari emak bapaknya aja.
2: Enggak, kalau menurut gue ini beneran.
1: Kenapa sih lo selalu kayak merasa
0: menurut
1: ini
0: gue juga
1: nyata?
0: Karena
1: gitu.
0: Gue tuh selalu mengalami hal yang janggal, jadi wajar aja kalau misalkan emang ada kejadian seperti ini.
2: Ini bukan overthinking loh, ini kan
0: ting-ting.
2: Di dunia di dunia ini kan banyak orang kan.
0: Iya.
2: Dan tiap orang itu nggak mungkin harus sama kejadiannya, harus istilahnya punya experience yang sama, eksperimen yang sama dan lain-lain, punya pengalaman yang sama, kisah hidup di orang. Ya enggak sih?
0: Iya, benar.
2: Kisah hidup lo sama gua aja beda.
1: Jadi enggak sama.
2: Ya enggak sama, mungkin beda, ya. Cerita dia ini beneran kisah dia.
1: Oke deh kalau emang ini real story. Tapi buat siapa tadi yang cerita?
0: Heru,
1: kata gue sih banyakin istirahat aja.
0: Iya, terus berdoa juga ya.
1: Berdoa, ya mungkin karena dari efek capeknya gak sih lah. Jadi kayak dia ngerasa
3: kayak karena dia sering capean, jadi kayak apa yang tadi kita bilang kayak yang nggak ada tapi kayak kelihatan ada gitu. Padahal tuh kayak kibasan rambut. Terus kata gue sih ya, mending lo tanya deh ke mak bapak lo ini.
0: Bener iya, ini bener atau enggak?
3: Bener apa enggak gitu, rumah sakit yang mana? Kalau bisa kan kita bisa jadi kayak
2: tidak ke rumah sakit itu gitu, atau gimana iya, maksudnya gitu, penelusuran di situ
3: gitu ya kan. Benar. Kita juga kepo loh maksud gue cerita-cerita kayak gini.
2: Yaudah deh, mungkin teman Pradua mau ada cerita yang pengen diceritain ke kita atau punya kisah yang mungkin relate ataupun pernah mengalami kejadian hal yang sama di rumah sakit ataupun dimanapun itu ya.
3: Betul.
2: Teman Pradua mungkin boleh banget cerita ke kita di WhatsApp kita di 081 79 925 925,
3: atau kamu bisa cerita di lewat DM Instagram di @prodobdl
0: atau di Instagram podcasteracademy.pro2 atau di aplikasi digital kita ya, RR Digital.
1: Ya,
0: bakal kita tunggu sampai jam 10 nanti.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Come on.

0: atau Grab dari Ed Sheeran menjadi lagu penghantar kita ke cerita selanjutnya. Ada cerita apa nih, Dok, selanjutnya, Dok?
1: Yes, nomor 2 ini udah masuk lagi ya, cerita dari teman pro 2 yang pengen kita bacain ya ceritanya, aduh, kisahnya, ya, story-nya.
0: Apalagi?
1: Udah.
0: Snap.
1: Udah.
0: Apa tuh? Bukan dong. Diari.
1: Ini ada cerita ya yang lumayan menurut gue bikin merinding ya. Karena tadi gue udah sempat baca-baca sih. Okay. Orang belum baca kan?
0: Belum.
1: Ya iyalah, orang gue yang baca.
0: Oke. Udah, ceritain. Merindingnya kenapa? Coba ceritain dulu.
1: Merindingnya itu nanti lo dengerin aja dulu gue cerita. Nanti kesepil dong merindingnya kenapa kan?
0: Ya kan kata gue kenapa.
1: Ya udah lo dengerin dulu lo.
2: Iya, oke. Stop.
1: Ya. Ribut nih kita jadinya kan?
0: Enggak. Gue ribut.
1: Katanya. Oke, ini tuh berdua ya. Katanya nih ada seorang ibu ya, namanya Eni, okay, yang sempat lahiran gitu ya di rumah sakit di dekat rumahnya tuh berdua. Nah, selebihnya lahir ya, ini ada dia masih harus nginep gitu beberapa hari di rumah sakit itu. Nah, selama dirawat ya, si ibu Eni ini ngerasa sering ada sosok yang mondar-mandir gitu di depan kamarnya. Tapi pas dicek, penasaran kan?
0: Iya. Apa setelah yang satu ini?
1: Enggak. Pas dicek lorongnya itu ternyata kosong tuh berdua. Okay. Hampir sama lah, mirip-mirip ceritanya kayak yang
0: si Heru tadi.
1: Si Heru tadi. Yang lebih bikin merindingnya lagi nih ya, hampir tiap malam Denny ngaku dengar suara tangisan bayi.
0: Okay.
1: Terus warga sekitar itu bilang suara itu ada hubungannya sama cerita lama tentang seorang ibu yang keguguran nih tahun berdua. Terus depresi berat sampai akhirnya meninggal di rumah sakit itu. Gak ada yang tahu itu benar atau cuma cerita turun-temurun ya. Tapi sampai sekarang itu masih banyak gitu yang ngebahas kisah itu. Nah, kira-kira suara siapa sih itu teman pro 2 ya? Gue yang di rumah pun masih merinding gitu ya kan ya. Kayaknya gue salah baca nih ya ini ya.
0: Kan masih cerita dia itu.
2: Okay. Kata dia gue di rumah pun ini merinding. Maksudnya cerita ke kita tuh dia ngetiknya sambil merinding gitu.
0: Ini aku ngetiknya sambil gemeteran gitu.
1: Gemeteran. Mungkin karena ada kalukas tadi.
2: Bukan, udah. Itu kan tadi.
0: Jauh ya.
2: Udah.
0: Okay, jadi intinya masih tetap tentang perbayi-bayian ya.
1: Dan tentunya masih tetap di lingkungan rumah sakit.
2: Rumah sakit. Lagi dan lagi.
1: Tapi ngomongin soal rumah sakit, lo orang ada kisah kejadian janggal yang kalian alami gak sih? Secara real gitu di rumah sakit.
2: Kalau gue enggak, tapi gue tuh kayak suka suges aja kalau ke rumah sakit.
0: Suges gitu ya.
2: Aku suges
0: enggak. Tahan diri lo.
2: Gue ngerasa kayak gak tenang aja kalau ada di rumah sakit gitu loh.
0: Kenapa lo ngerasa gak tenang maksud gue?
2: Waktu itu gue pernah ya nginap di rumah sakit malam-malam. Terus tuh ini gak horor sih. Mungkin menurut gue horor aja. Jadi gue tidur. Terus tuh kayak di tengah malam gue kebangun. Kebangunnya itu ya gak karena apa-apa, karena gue ngerasa kayak enggak aman aja ini rumah sakit gitu.
0: Oke.
2: Gelisah gitu.
0: Iya, benar gelisah.
1: Gue kira karena lo bangun karena ada notif
2: dari siapa
1: lo,
2: tuh?
1: Dari siapa gitu ya kan.
0: Someone. Tapi kata gue gini deh, kenapa kayak kita tuh nggak tenang kalau misalnya di rumah sakit? Sebenarnya kalau kita bahas tentang kayak ini realnya aja deh, kayak real di lapangan, fakta yang di lapangan aja. Gak usah kita ke rumah sakit, tapi kalau misalnya lo pindah ke kamar di dalam rumah lo aja, pindah kamar yang bukan di kamar lo dan lo harus tidur di kamar itu pasti bikin lo nggak tenang, bener kan?
2: Iya benar, nggak bisa tidur.
0: Kan? Lo nggak bakal bisa tidur karena lo harus adaptasi lagi sama lingkungannya dan kayak tubuh itu juga kayak ngasih warning sendiri kayak aman gak nih, gitu sih menurut gue. Jadi mau dimanapun lo, bahkan di rumah sendiri, kalau misalnya pindah kamar aja, kamar mak lo deh gitu, kayak lo nemenin mak lo malam ini tidur karena mungkin bokap lo lagi keluar apa gimana, itu tuh kayak ngerasa nggak tenang aja karena yang bukan itu bukan tempat kita.
1: Kalau kamar nenek lo,
0: gue merinding banget.
2: Iya kenapa ya? Kalau kamar nenek, kamar yang udah tua-tua itu malah menakutkan.
0: Laila.
2: Gua.
0: Laila nek.
2: Jangan dong. Laila kan. Ikutan iya, merinding juga
0: bener
2: kan.
0: Bener loh maksud gue kayak vibesnya itu karena itu bukan tempat kita loh.
2: Iya sih. Iya.
0: Jadi kayak gak perlu jauh-jauh jalan-jalan gitu. Gak perlu. Enggak. Gitu.
2: Ya perlu penyesuaian ya.
0: Perlu adaptasi lagi. Kalau itu sih biologik aja. Dan menurut gue sih siapa tadi? Eni. Ini ya ceritanya emang bikin merinding gak sih?
2: Iya benar.
0: Bikin merinding dan ya Nesha Rido juga dengerin ceritanya juga merinding. Tapi kalau misalnya abis lahiran nih, kayak kalau misalnya nih pikiran gue aja deh, kayak pikiran orang ya udah gitu kali ya. Mm. Kan ruang bersalin itu kan enggak cuman dia enggak sih maksud gue.
2: Iya, rame pasti.
0: Iya enggak?
2: Iya sih, enggak mungkin sendiri. Betul gitu kan? Ya maksudnya ya.
1: Bisa jadi itu suara bayi.
0: Bayi dia mungkin. Atau bayi yang lain gitu. Iya. Kan bukan dia sendiri, bayi yang lain yang
1: iya,
2: kan enggak mungkin dong dia ngecekin bayi gitu satu-satu gitu. Betul. Kan.
0: Kan pasti ada suara bayi yang lain karena.
1: Tapi kalau menurut gue ini beneran sih. Ada cerita yang turun-temurun ini beneran.
0: Iya mungkin dia emang.
1: Iya beneran pasti.
0: Iya. Kenapa sih maksa banget? Tolong sini di mute aja deh, tolong ya. Cuman kan karena emang malam, sepi suasananya, jadi suaranya tuh mantul kesana kemari, iya. Membawa alamat. Teng teng.
1: Oh. Bercanda.
0: Bercanda. Jadi kayak kesannya tuh datangnya dari tempat yang gak jelas aja. Padahal tuh kan mantul ya, menggema gitu. Jadi juga.
1: Mungkin. Kepikiran aja, banyak pikiran.
2: Betul,
1: aja.
2: Betul, iya, karena kan ya, dia habis kan. Ini juga ngelahirin
0: habis
2: kan,
0: energi kan.
1: Tapi kalau kata gue benar sih kejadiannya ini.
0: Lu stop deh kayak bikin suges ini benar ini benar.
1: Ini enggak suges.
0: Suges.
1: Ya kan dia ngerasain, suges. Kita kan enggak ngerasakan.
0: Ya iya, ini kan loh. Ini kan POV dari gue, kenapa lo harus kayak gitu?
1: Enggak, ini POV
0: ya,
1: dari ya. Gue ini beneran.
0: Mic dia, mic.
2: Oh, mute aja ya. Jangan dong. Karena emang benar sih kata Rido.
1: Tuh kan?
2: Karena tuh kan kita kan enggak bisa nyamain hal yang prasangka kita gitu.
0: Betul. Betul. Jadi ini mau kan ini kan jawaban gue kenapa kayak dihakimi sih?
2: Iya,
0: tolong deh. Enggak. Kayak enggak pernah siaran deh kamu.
1: Enggak ya. Kita punya pandangan berbeda.
0: Betul,
1: aja.
0: Betul, opini
1: sih,
0: masing-masing ya. Dan intinya kalau menurut gue kayak itu bayi lain aja sih. Benar
1: iya,
0: kan?
1: Benar sih ya, benar. Karena kan di rumah sakit banyak bayi ya kan, enggak cuman bayi Bu Eni itu aja ya. Betul. Kan. Tapi kalau kata gue Bu Eni benar sih ceritanya.
0: Masih
2: dia masih kekeh dengan
0: masih,
2: pendirian ya.
0: Masih ya. Ya udah deh kalau kayak gitu menurut lo aja deh, lo paling benar di dunia ini.
1: Ya deh teman perdua, menurut teman perdua benar enggak sih ceritanya Ibu Eni ini? Langsung aja ya kirim di WhatsApp kita di 081 7992 5925,
0: atau di Instagram kita kamu bisa lewat DM juga ya. Kamu di @prodobdl dan
2: di Instagram broadcasteracademy.pro2 atau ke aplikasi digital kita di Pro2 RRI Digital ya teman Pro2.

komunikasi dan digital terkait perubahan status tersebut. Demikianlah info dari Mulyono Saputra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: cerita.
1: Ya, teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen terakhir ya, teman Pro 2, segmen telepon nih. Kita udah terhubung sama teman Pro 2.
2: Oke, siapa tuh?
1: Halo, halo.
2: Halo.
1: Halo. Bisa terdengar suara kita?
3: Bisa banget. Aku kedengeran enggak suaranya?
1: Kedengeran. Masuk, masuk.
2: Halo, dengan siapa?
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa? Sorry. Dengan siapa di mana?
3: Aku Fanny, aku sekarang lagi di kamarku.
1: Oke, benar.
2: Oke deh, di kamar.
1: Fanny ya. Kamu mau cerita apa nih? Ayo cerita.
3: Jadi sebenarnya ceritanya tuh udah agak lama sih, Kak. Waktu itu kayak aku umurnya berapa ya? 10 tahun mungkin, tapi masih kebayang-bayang sampai sekarang gitu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi waktu itu adikku, aku sama aku kan bedanya 3 tahun. Dia perempuan juga by the way. Mm-hmm. Dia kayak sakit, dan biasanya tuh emang kalau dia sakit tuh dibawanya ke rumah sakit, dan kayaknya itu udah kayak apa ya, regularly gitu.
1: Okay.
3: Cuma at the time karena nggak tahu gimana, nggak bisa ke rumah sakit, jadinya ke puskesmas.
1: Okay.
3: Di daerahku. Hmm. Maksudnya disebut lah ya daerahnya ya.
1: Yeah.
3: Kan ketahuan banget kalau puskesmas. Jadi waktu itu di puskesmas worst case banget harus nginap, dan karena kita kayak parno gitu, karena gimana ya, waktu itu beneran kayak parno lah satu keluarga, jadinya kayak kita nungguin satu keluarga di puskesmas itu, dan kayaknya kalau nggak aku nggak salah tiga hari deh nginepnya sebelum pindah ke rumah sakit. Dan itu tuh jujur kejadian anehnya nggak diliatin sosok, aduh aku takut nyebutnya, tapi lebih ke kayak
1: jadi merinding juga nih.
3: Iya, kejadian-kejadian yang gak make sense aja. Karena waktu itu nenek aku sebenarnya dia bilang pada saat itu waktu dia digangguin kayak jam 2 atau jam 3 subuh gitu, itu hari pertama ya.
1: Mm-hmm.
3: Itu pas lagi nginap beliau bilang kebangun karena aku ngebangunin, padahal aku gak pernah ngerasa kalau aku ngebangunin beliau. Okay. Tapi karena beliau ngerasa aku ngebangunin, dia bangun tuh. Tapi entah gimana caranya, beliau tuh oleng sendiri, terus beliau tuh ngerasa ada yang kayak manggil dari luar ruangan, terus beliau dilemparin sama botol yang isinya kayak cairan bening gitu.
1: Oh.
3: Dan itu kayak dikira air minum dong kayak. Mm-hmm. tapi nggak make sense banget, itu ruangan cuman kayak cuma ada sendiri, cuma ada keluarga kita.
1: Mm-hmm.
3: Tapi itu dilemparin itu, terus waktu dia coba komplain karena kan tuh ngeganggu ya kalau misalnya tuh kena kepala gimana, kan tuh air botol itu penuh gitu loh.
1: Mm-hmm.
3: Itu pas ditanya kayak gitu pihak puskesmasnya cuman kayak cengenges dan alasannya nggak make sense. Terus, tapi mereka bilang kalau misalnya emang masih kayak ada yang ngegangguin gitu, mereka nggak bilang makhluk ya, tapi kayak kalau misalnya ada yang bikin gak nyaman boleh ya itu di apa namanya di report supaya pindah kamar. Dan itu kan kayak nggak make sense gitu, tapi akhirnya kita selama dua hari kemudian di situ masih dapat gangguan dan dengan botol yang sama, dan entahlah itu botol apa. Jadi cuman itu doang sih sebenarnya. Jadi nggak kelihatan ada makhluk, cuman lumayan anxious. Jadi kayak setiap aku lewat sana kayak aku takut gitu sih. Itu doang sih sebenarnya, Kak.
1: Serem banget. Ih,
4: serem
1: ya.
4: Sih tapi.
2: Tapi itu bukan doang sih ya, jujur. Itu serem. Itu serem.
1: Masa tiba-tiba ada yang ngelempar botol.
2: Dan katanya ada yang ngebangunin juga.
1: Iya. Itu kan ya, kayak itu tiba-tiba diganggu. Iya, Kak.
3: Benar.
5: Tapi kamu tetap,
3: kita gak tahu itu
5: tapi kamu tetap bertahan selama 2 hari itu di kamar ruangan itu.
3: Iya, karena enggak ada
1: kamar lain.
3: Ruangan lain of fail.
1: Oh.
2: Enggak ada ruangan lain, tapi tadi pihak dari puskesnya confirm kalau
1: iya,
2: misalnya mau kalau masih digangguin kan
1: bisa pindah gitu ya.
3: Mm-mm. Tapi ternyata enggak ada of fail. Aduh, kan nyebelin banget ya.
2: Itu jujur digangguin sih. Digangguin parah.
3: Iya,
2: ini real story banget ya kan. Tadi siapa nih ya?
1: Iya, Fanny. Kak Fanny.
5: Tapi kalau udah ketika sudah pulang ke rumah aman kan, enggak digangguin lagi kan?
3: Sebenarnya waktu itu aku ingetnya pas setelah dari puskesmas kita kayak pindah ke rumah sakit, dan entah kenapa pas kayak cuma sehari di rumah sakit tadi aku udah langsung sehat lagi gitu. Padahal selama 3 hari di situ katanya nggak ada perubahan. Jadi nggak tahu deh apakah berhubungan atau enggak. Cuman ya gitu sih. Tapi setelah dari rumah sakitnya berbeda, pulang ke rumah nggak ada apa-apa.
1: Tapi aku mau nanya deh, Fanny, itu botolnya benar-benar botol yang sama?
3: Iya sama, botol merek biru. Jadi dengan airnya yang dengan air kapasitas yang sama. Dan kenapa nggak make sense? Karena itu pintu ruangan itu nggak ada celah untuk ngelempar. Maksudnya gitu. Kalau misalnya kayak pintunya berongga kan ada celahnya gitu ya. Cuman kan itu nggak ada.
5: Tapi pas itu dilempar kan. Tapi itu buat lo trauma nggak sih? Kalau mau.
3: Jujur iya lagi. Jujur iya lagi.
5: Tapi gue penasaran tempat daerahnya apa.
1: Tahu posisinya apa? Pikiran ya. Ya
2: lewat chat aja kali ya.
3: Kecamatan yang namanya dari P di sini
1: Balai. Gua tahu.
5: Gua tahu
1: P. Takut aja deh banget. Iya iya jangan di sini nanti aja ya. Nanti tolong lah ya dikasih tahu karena jujur merinding.
2: Tapi ini real kan, no fucking
1: real.
2: Oke deh, anyway thank you banget ya Fanny udah cerita ke kita malam ini dan tambah bikin kita kepikiran mau pulang nanti ya.
1: Takut nih pulangnya nih. Takut, jujur ya. Iya, jadi deg-degan lagi gua mau lewat jalan itu kan.
5: Tapi semoga nggak ada kejadian-kejadian selanjutnya dan selanjutnya lagi ya lo buat lo ya Fanny ya.
3: Iya, semoga ya.
5: Semoga ya, iya. Kita juga berdoa dan berharapnya gitu ya Fanny ya.
3: Tiba-tiba.
5: Iya iya. Ya udah makasih Fanny udah
1: cerita bareng ya.
5: Kita. Teror banget sih ini ceritanya, horor banget sih. Betul. Menurut gua ya.
2: Bener-bener menghibur
1: janggal malam banget ya. Kalau ini ya.
2: Ini bener-bener janggal depan mata deh pokoknya.
5: Oke Fanny, thank you. Selamat beristirahat kembali.
3: Terima kasih.
2: Wow, ya ceritanya ternyata bikin tambah
1: merinding dan takut.
2: Aduh, dan kayak gue nggak mau siaran lagi di sini.
1: Janggal
2: mau di hari yang lain, bercanda ya teman-teman. Tapi ini emang
1: dingin.
2: Ya dua dimensi ya, kita kan tinggal kita hidup bersama dengan
1: berdampingan ya.
2: Tidak terlihat. Terlihat ya, masa sih cuman ya.
5: Tagline dong.
2: Begitulah ya hidup ya. Cuman untuk teman pro 2 yang mungkin ngerasain juga hal-hal seperti ini, semoga kita semua dilindungi pastinya dan enggak ada hal-hal yang enggak kita inginkan sih.
5: Iya. Amin ya Allah. Kita semua sehat di rumah ada lauk. Sehat
2: ya. Ya di rumah ada lauk ya. Pokoknya orang tua enggak nuntut banyak deh.
1: Ya. Udah. Oke.

0: 92,5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di penghujung akhir ya, udah jam 10. Makasih untuk teman Pro 2 yang udah gabung bareng kita. Tadi udah request, udah cerita, terus tuh udah nonton live kita, dengerin kita sampai jam 10. Terakhir dari kita,
1: let Divide share and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
2: di Pro 2 RW Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
1: tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.
3: Masa sih?

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang. This is my

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Dari India dengan Everything You Are, teman berdua. Ini lagu emang merefleksikan kalau lo tuh perlu dicintain seada-adanya. Gitu.
1: Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya Iqbal, yes. Ya, kita bakal mau bertanya nih, kalian itu lebih milih dicintai karena kelebihan atau diterima dengan kekurangan gitu.
0: Ini pasti banyak yang ngerasa bimbang nih kalau sebagai manusia zaman sekarang.
1: Asli, dan dulu juga kalau misalnya untuk ditanya lagi nih, kalau gua untuk dicintain itu susah gak sih?
0: Sebenarnya problemnya mencintai kan berarti lo harus menerima segala bentuk kekurangannya kan, entah itu di masa lalu atau masa sekarang. Nah, kayaknya ketika lo memutuskan untuk berkomitmen mencintai seseorang, lo harus siap menerima kebaikan dan keburukannya di masa lalu ataupun sekarangnya. Itu yang berat sebenarnya.
1: Oke, dan lebih berat lagi nih Bal, kalau misalnya lo didapat apa, mendapatnya, pahitnya ngomong lah ya, lo mendapatkan cewek yang di masa lalunya itu buruk. Nah, kalau dari lo sendiri nih, gimana lo menanggapinya? Lo bakal terima apa adanya atau gimana?
0: Kalau gua sih, yang biasa gue lakuin ya, treatment yang biasa gue lakuin ketika gue mau memulai hubungan di masa-masa gue PDKT-an itu pasti gue background checking.
1: Gimana tuh background checking gitu?
0: Gue pasti nyari, ini kan berarti kan di titik lo udah memutuskan, oh iya nih, she's the one gitu kan, untuk lo jalin hubungan ke depannya, berarti lo udah yakin kan sama perasaan lo. Nah, di situ gue mulai background checking, gue cari tahu dia ini orangnya gimana, ke siapapun, bahkan sampai gue tuh pasti bilang ke dia kayak, Ini kalau kita mutusin untuk lanjut, someday gue pasti tahu semua baik dan buruk lo di masa lalu gitu.
1: Oke, karena lambat laun itu semuanya akan kelihatan ya.
0: Karena gue pasti ngulik lo, ngulik banget gitu.
1: Sih, pokoknya bener-bener sengulik itu.
0: Sengulik itu. Jadi ketika gue udah memutuskan untuk, oh yaudah deh kita jalanin gitu, gue pasti udah tahu semua baik buruknya dan gue udah menerima.
1: Gue juga pasti kayak gitu sih, karena gue juga harus menerima apa adanya. Karena kata orang sih, jodoh itu cerminan dari hidup.
0: Jodoh cerminan dari hidup.
1: Hidupnya siapa?
0: Hidupnya kita dong. Iya dong, masa hidupnya tit.
1: Tapi gue juga dimanapun, apapun dan kapanpun itu, gue harus siap menerimanya.
0: Oke.
1: Karena jodoh itu bakal selamanya untuk gue. Ngerti gak lo?
0: Oh iya benar.
1: Jadi ketika gue nanti tua, gue akan bersama dia. Nah, gitu. Pokoknya gue bakal selalu abadi dengan dia.
0: Ya udah deh, kalau gitu langsung aja kita puterin dari Perunggu, Ini Abadi.

Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Masih barengan sama Iqbal dan juga Dirga pastinya, teman Pro 2.
2: Ya, di malam hari ini tentu banget nih kita masih seperti segmen pertama teman Pro 2. Yes. Kalian lebih milih dicintai karena kelebihan atau diterima dengan kekurangan?
1: Kalau gue pasti lebih milih ke Bali.
2: Waduh, kalau gue ke Bandung.
1: Kalo, dan kalo ke Banjarnegara.
2: Nah kalau dikasih pilihan nih Mal, lo lebih milih yang mana? Lebih milih dicintain karena kelebihan atau diterima dengan kekurangan?
1: Sebenarnya dicintai karena hal-hal baik yang kita punya itu perasaan-perasaan yang gak pernah bisa lo bayangin ya. Karena ya lo pasti ngusahain semua yang terbaik dan she's the one itu deserve sama perasaan itu gitu loh.
2: Iya, katanya kayak gimana sih kalau gue yang tadi lo udah bilangin ya, kayak misalnya dicintain itu lebih enak lah ya.
1: Iya dong.
2: Gue setuju juga sama
1: bener.
2: Lo. Gitu.
1: Dan juga. Tapi nih Dir, dicintai diterima karena kekurangan lo, diterima dengan kekurangan lo itu berarti perasaannya lebih jujur. Kalau gue sih lebih menerima perasaan yang jujur ya daripada perasaan euforia bahagia karena lo diterima dengan kelebihan lo.
2: Iya, karena biasanya kan memang yang gak jujur itu kan lo.
1: Iya. Bagus.
2: Aduh. Dan ya ini teman Prodo juga ini ada yang bercerita nih.
1: Yep, Bal. Dari WhatsApp ya.
2: Yep, dari 0853-6869 sekian.
1: Oke.
2: Kalau aku sih sekarang lebih milih diterima sesama kekurangan. Soalnya dulu pernah sama orang yang cuek. Cuman pas aku lagi berhasil, begitu lagi capek, lagi banyak masalah, dia bilang kalau misalnya aku berubah. Dan dari situ aku sadar ternyata yang dia suka cuman versi terbaikku, bukan kekuranganku-nya.
1: Sih, lo lihat, benar kan?
2: Iya.
1: Perasaan diterima dengan semua kekurangan itu berarti lebih jujur.
2: Yap.
1: Lo akhirnya menerima, lo akhirnya berdamai sama semua kekurangan dia. Adjustment dalam hubungan itu menurut gue emang penting sih.
2: Iya, benar. Dan gue juga setuju dari tadi itu, karena kalau misalnya dicintai karena berlebihan, apa kelebihan, itu ketika kita memang lagi tidak lebih ya kan,
1: iya,
2: untuk nge-treat dia, pasti dia langsung merasa kayak kita ini berubah.
1: Iya. Itu makanya gue ketika gue ngerasa gue diterima dengan semua kelebihan gue, itu gue selalu bertanya-tanya akhirnya, ini kelebihan gue berapa ya biar gue pulangnya enak gitu.
2: Ada terus, tipis-tipis yang penting ada terus.
1: Tapi masih dari WhatsApp juga kali ya Dir ya?
2: Yep.
1: Dari WhatsApp, dari 0838-0352 sekian. Katanya dia dia gak mau disebutin nih namanya, anonim aja. Ya, tapi dia bilang dia pernah ketemu orang yang dia tahu itu, aku pernah ketemu orang yang tahu aku overthinking. Gampang panik, bahkan moodian katanya. Yeah. Bukannya ilfeel nih, dia malah sabar banget, sayangnya gak jodoh. Tapi dari dia, akhirnya aku belajar ternyata ada loh orang yang bisa nerima kita tanpa nyuruh kita jadi orang lain.
2: Iya, lagi nyuruh-nyuruh terus lu kayak bos.
1: Iya, emang mandor nyuruh-nyuruh terus.
2: Aduh.
1: Tapi kalau lu sendiri Dir, lu pernah gak punya pengalaman orang, lu deketin orang terus yang lu... Biasanya kan kalau cowok-cowok nih ngedekatin cewek itu di awal-awal PDKT-an itu selalu nunjukin sisi-sisi terbaiknya dia kan.
2: Iya.
1: Nah, lu pernah enggak di switch gitu pola ininya, gaya hubungannya, jadi kayak lu nunjukin semua keburukan-keburukan lu dulu nih gitu.
2: Oke. Kemarin gua sempat pernah di hubungan sebelum gua yang pertama ini ya. Itu gua ngasih tahu nih kekurangannya gua apa ini.
1: Oke.
2: Nah, ternyata kekurangan gua 5.000 gitu.
1: Iya. Jadi dibalikinnya 2.500.
2: Ternyata kekurangan gua ini banyak banget. Nah, dan dari situlah Denny memang enggak bisa menerima kita dengan apa adanya, dan dari situ gua memang harus cabutlah, gua Dirga gua pamit gitu.
1: Oke. Akhirnya emang lu udah gak bisa bareng sama dia lagi ya di situ ya?
2: Iya, dan sekarang alhamdulillah mendapatkan yang lebih baiknya.
1: Aduh, emang perasaan-perasaan ketika lu akhirnya gak bisa barengan sama orang sekeras apapun lu usahain itu emang selalu sakit ya, menurut gua.
2: Benar sih, gua juga setuju banget
1: kalau misalnya lu bilang itu. Kayak lagu yang dibikin sama Sienna Spyro Dayang Disil. Menurut gue ini lagu sakit banget nih.
2: Sakit.
1: Asli. Sakit. Gue nggak tahu apa yang dilewatin sama Sienna Spyro sampai dia bisa bikin lagu sesedih ini ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi ya udahlah, daripada kita ikutan sedih, mendingan kita sedih-sedih bareng. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu lagu dari Sienna Spyro. Jadi Dayang Disil dari Sienna Spyro.
2: Let's go.

0: 95 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekarang udah waktunya Iqbal sama Dirga pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah menceritakan nih saya di pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman Pro 2. Dan terakhir dari Dirga, let's deep share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gua Dirga, gua pamit.
0: Peace out.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: mana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar tuh masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua. Bantu Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Banjar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya, bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi ya Pak Zulkarnain ya?
1: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
0: Semoga
1: turnamen 4 juta deh, Pak.
0: Semoga rezekinya terus-terusan. Jadi hadiahnya terus-terusan ya.
1: Iya, okay. Kan doain, Pak, sama peserta.
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing. Tapi terima kasih banyak, Pak Zulkarnain. Terima kasih ya, banyak, Pak. Aibtu Agustianto. Lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto. Dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paiju. Ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu. Selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya. Terima kasih banyak. Bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat malam. Terima kasih.
2: Salam.
0: Ya, pendengar demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
3: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026, mengangkat tema tentang menjadi pribadi yang amanah bersama narasumber kita Ustadz Imron Mansyur SAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat ya. Ustaz, temanya menjadi pribadi yang amanah ya. Ini ya, nanti akan menjadi tema tausiah Ustaz juga dan pastinya pendengar tema acara Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Imron Mansyur SAG. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang amanah, sedikit kami jelaskan berdasarkan pendapat beberapa ulama bahwa yang dinamakan dengan amanah adalah semua hak yang dipertanggungjawabkan, baik hak-hak itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak yang berhubungan dengan sesama manusia atau hakul adami, baik berupa pekerjaan, perkataan maupun kepercayaan hati. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, semua yang berada di hadapan kita adalah amanah Allah. Keluarga, masyarakat, pekerjaan, jabatan, harta, termasuk titipan dan juga semua perintah Allah dan Rasulnya, itu merupakan semuanya amanah dari Allah. Perlu kita ingat, para pendengar yang berbahagia, bahwa tingkatan kualitas iman seseorang itu tergantung banyak atau sedikitnya amanah yang ia tunaikan. Jika tidak ada satupun amanah yang ia tunaikan, maka berarti dia tidak ada iman. Sedikit amanah yang tunaikan, berarti sedikit pula imannya. Dan semakin banyak amanah yang ia tunaikan, maka semakin tinggi kualitas imannya. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah. Artinya, tidak sempurna iman seseorang ketika ia tidak amanah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jika amanah belum ditunaikan di dunia, maka orang-orang yang memiliki hak akan menuntutnya di akhirat. Meskipun ia adalah istrinya, anaknya, atau orang tuanya. Dan nanti ketika mereka mengambil amanah ini bukan lagi mengambil uang atau berupa barang, tetapi pahala kebaikanlah yang menjadi alat pembayarnya. Jika kebaikan kita habis, maka kesalahan orang yang dizolimi atau ia tidak tunaikan, maka haknya diambil dan timpahkan kepadanya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jabatan termasuk amanah. Apapun yang kita emban, mulai dari jabatan yang terkecil, mungkin ketua RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, apapun jabatan yang melekat kepada kita merupakan amanah. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika Imam Ibnu Mas'ud menggambarkan betapa beratnya amanah yang diemban oleh kita, beliau pernah mengungkapkan bahwa nanti di hari kiamat seseorang akan dipegang tangannya lalu diserukan di hadapan semua manusia, ini adalah Fulan bin Fulan, barang siapa yang memiliki hak atasnya hendaklah ia mengambilnya. Maka ada seorang wanita yang datang menuntut ayahnya, saudaranya, juga suaminya, lalu orang yang menuntut ini menjadi gembira. Itu digambarkan betapa beratnya ketika amanah ini tidak ditunaikan. Orang-orang yang dekat dengan kita di satu saat nanti akan menuntut pertanggungjawaban terhadap amanah yang diembankan kepada kita. Maka para pendengar yang berbahagia, sudah semestinya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang amanah. Apa itu pribadi yang amanah? Pribadi yang bisa dipercaya. Ketika ia menjadi pejabat yang dipercaya. Ia tunaikan kewajibannya, ia tunaikan hak-hak orang lain, ia tidak zalim kepada bawahannya, ia tidak zalim kepada masyarakat dan rakyatnya. Kemudian kita pun ketika diberikan amanah, mungkin berupa pesan, berupa barang titipan, maka kita selaku orang yang menerima imam amanah ini, maka hendaknya menyampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan satu negeri ini hancur, keuntungan perdagangan hancur, kehilangan berkah karena amanah telah dikhianati. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian merupakan pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW menggambarkan mengapa satu negeri, satu kaum itu hancur, itu disebabkan karena orang-orang yang tidak punya keahlian diserahkan amanah yang bukan di bidangnya. Para pendengar yang berbahagia, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, barang siapa yang mengangkat seseorang untuk memegang satu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada pada mereka orang yang lebih disukai oleh Allah daripadanya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang berambisi betul terhadap jabatan, yaitu salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menunjuk saya untuk mengemban amanah itu, untuk memegang jabatan itu? Apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah. Jabatan itu sebagai amanah pada hari kiamat yang akan hanya menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali orang yang dapat menunaikan hak kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, bahkan Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, apabila hilang amanat, tunggulah kiamat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah hilangnya amanah itu? Nabi menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maksudnya tunggulah kerusakannya. Oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun profesi kita, apakah kita mungkin sebagai pegawai, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai petani, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pejabat atau rakyat jelata, mari kita berusaha menjadi orang yang amanah. Mungkin kita ditunjuk sebagai pengurus masjid, sebagai ketua-ketua ormas, ketua organisasi. Mari kita menjadi orang-orang yang amanah. Karena amanah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah ini bukan merupakan hal yang dianggap remeh. Ketika amanah ini dikhianati, maka ia akan menjadi hamba yang berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak penyiar. Persilahkan, Sardi.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda langsung bisa menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Temanya menjadi pribadi yang amanah. Silakan untuk Anda telpon line telepon 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Oke, baik, teleponnya terputus. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut ya. Jika ingin menelpon, telepon di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar tema, makanan atau sesuatu yang makruh kalau kita lakukan secara rutin apakah boleh dan apa contoh-contoh yang dimakruhkan? Demikian atas jawabannya, terima kasih. Oke.
1: Baik ya. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai ya, tapi tidak haram. Dia tidak haram tetapi tidak disukai. Contoh yang dimakruhkan ya, seperti orang yang gemar makan bawang ya, atau mungkin persamaannya jengkol, pete ya, jaling, itu makruh. Ketika dimakan tidak berdosa, tetapi kalau dimakan menjadi sebuah yang tidak disukai ya, tidak disukai. Maka orang yang gemar melakukan hal-hal yang makruh terus menerus, dikhawatirkan ya menjadi orang yang kurang beruntung. Ya, kenapa? Karena dia menjadi satu pribadi yang tidak berusaha mencari yang betul-betul halal ya, yang betul-betul halal. Nah, kecuali ya kalau kita ya sekali-kali mungkin karena lagi kepengen atau mungkin karena darurat ya, maka bisa jadi hal ini merupakan sebuah variasi ya untuk mengkonsumsi, katakanlah tadi ya, seperti ketika kita lalapan pete ya, kalau kita lakukan terus menerus, nah ini pun akan menjadi sebuah hal yang kurang baik ya, karena kita telah terjebak dengan sesuatu yang menuju kepada subhat ya, hal-hal yang bisa meragukan. Nah, jadi itu kepada Pak Samiran ya, usahakan semaksimal mungkin hal yang makruh ini jangan sering-sering ditabrak. Karena setelah makruh apa? Haram. Ya, setelah makruh itu haram. Kekhawatiran kita ketika kita meremehkan yang makruh, khawatir kita terjebak kepada yang haram. Demikian Pak Samiran ya.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya Pak Samiran. Baik, silakan untuk Anda yang ingin telepon di line telepon kami 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar. Suaranya belum terdengar di kita. Sebentar ya. Baik. Nampaknya. Oke, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Apin.
2: Apa kabar?
0: Baik. Oke, Apin ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih Kang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz, ya. Sukses transisi RSM. Sama Kang Ardi juga ya. Ini menjaga amanah, Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaan ini, Pak Ustadz. Mengapa kalau orang tua itu udah nggak ada? Ini mohon maaf, Pak Ustadz, sering tak singgung sama saya ini, Pak Ustadz. Sering baku hantam gara-gara warisan. Apakah orang itu emang mengharap-ngharap orang tua meninggal? Apa emang Bapak ibaratnya berharap, selalu berharap orang tua itu meninggal biar kebagian warisan, Pak Ustadz? Itu bagaimana caranya ibaratnya orang kayak gitu, Pak Ustadz, ngasih pengertiannya? Katanya ada yang bilang kalau orang tua itu meninggal, kalau ada harta itu jadikan jimat, artinya biar kita bisa sedekah, bisa menyantuni anak yatim, itu katanya. Apakah itu benar, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Nanti saya selalu udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Mas Apin ya, kepada kita semua. Orang tua meninggalkan kita ya, atau mungkin kita yang meninggalkan orang tua ke alam barzah ya, itu merupakan sebuah sunatullah ya, merupakan sebuah sunatullah. Maka ketika orang tua meninggal dunia, yang terbaik adalah anak yang meninggalkan sesuatu yang bernilai berkah untuk orang tuanya. Apa bernilai berkah? Menjadi anak yang berkah ya, anak yang soleh. Anak tersebut menjadi aset investasi orang tuanya di akhirat, yaitu dengan cara mendoakannya, menyambung tali silaturahimnya, termasuk menunaikan amanahnya. Nah, maka kalau ada orang tua yang meninggal dunia, untuk pembagian waris itu merupakan sebuah kemestian ya. Tetapi jangan sampai gara-gara harta peninggalan orang tua ini menimbulkan kemadorotan ya, keburukan. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, kepada Mas Afin ya, kalau orang tua meninggal dunia lalu ahli warisnya ini akan membagi waris, biasanya mediator ya, orang yang akan menyelesaikannya, apakah dia mungkin dari pengadilan agama, apakah mungkin seorang ustadz ya, dia akan ikut menyelesaikan waris ini ketika anak-anak almarhum ini tidak gontok-gontokan. Ya, tidak gontok-gontokan artinya suasananya kondusif. Kalau suasana tidak kondusif, biasanya sang mediator ya, orang yang akan membantu menyelesaikan masalah waris ini, dia tidak bersedia. Nah, itu jadi Mas Apin ya, jangan sampai ketika nanti kita ingin memaksakan pakai hukum waris, tetapi anak-anaknya gontok-gontokan, akhirnya ada yang mungkin saling sikut, bahkan saling membunuh gara-gara harta peninggalan orang tuanya. Maka ini merupakan sebuah keburukan. Inilah pentingnya ilmu dan pentingnya ibadah. Orang yang ibadah benar, menyadari bahwa ini merupakan amanah, mudah-mudahan dia akan mengalah ya, dia akan mengalah untuk kedamaian, dia akan mencari hal yang maslahat ya. Jangan sampai ingin mendatangkan kemaslahatan tetapi mendatangkan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu butuhnya ilmu dan butuhnya ibadah yang ikhlaskan Allah, termasuk ketika menyelesaikan peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia. Demikian Mas Apin.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya 269720. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan ibu siapa di mana?
3: Ibu Maimunah di Gunter.
0: Ibu Maimunah di Gunter. Sehat ya, Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat. Mas Iko ya?
0: Ardi, Bu.
3: Oh, Ardi. Maaf ya, salah.
0: Iya, silakan Ibu.
3: Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ya.
4: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya mau nanya di luar tema. Ada ini apa, tetangga teman anak saya, dia nengok orang melahirkan. Nah, jadi dia sebagai teman, jadi kan sudah 3 kali katanya begini, setiap ke situ emaknya yang punya anak itu enggak nguluk salam, enggak ngulur tangan, enggak menjabat, ya pokoknya enggak mengenalkan lah itu siapa dia. Nah, setiap nengok bayi itu, dia kan punya cucung tuh. Nah, dia kan merasa temannya nengok gitu, tapi nggak disambut. Jadi masuk sendiri apa sendiri, menemuilah yang melahirkan itu. Nah, 3 kali ke situ nggak pernah disambut sama dengan emaknya. Itu bagaimana, anu apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
4: Ya, perempuan ya kawan itu ya.
3: Iya, itu perempuan. Nah, perempuan sama perempuan. Itu tapi emaknya yang punya anak ini enggak menyambut assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, enggak, atau kenalan enggak. 3 kali dari nikah sampai ya itu sampai sekarang katanya sih itu pendapat Ustaz gimana, tolong dijelaskan. Ini saya disuruh menanyakan itu dengan Pak Ustaz ya. Tolong dijelaskan assalamualaikum.
0: Ya, Ibu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
4: Ya, baik ya. Kepada Bu Maimunah yang ada di Gunung Terang, adab dalam bersalam ya. Jadi kita yang mengucapkan salam itu hukumnya sunah muakkad ya. Tapi orang yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika kita sudah berniat untuk berlaku islami ya, bersikap islami, kita menebarkan salam, kita berwajah ramah, mungkin kita mengulurkan tangan ya untuk bersalaman. Ini sudah bagus ya, sudah bagus. Jangan kendor ya, jangan kendor. Tetap kita absus salam, menebarkan salam. Karena menebarkan salam ini termasuk adab, termasuk akhlak, ciri khas ya para penghuni surga. Nah, ketika orang yang kita salami ini tidak menyambut, ya kaku, ya atau mungkin wajahnya serem ya, maka itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah menunaikan sunnah muakkadnya. Nah, ya, memang iya sih kalau misalnya kita sudah sekali dua kali salam dianya enggak nyahut ya, ya lama kelamaan kita enggak berani juga kan mau mengulang-ulangnya, khawatir justru menimbulkan ketersinggungan bagi yang bersangkutan. Nah, jadi saran kami kepada teman ibu itu yang perempuan tadi, tetap sambung silaturahim ya, silaturahmi ya kepada temannya. Kemudian terhadap sikap ibu itu ya bersabar. Di sini mungkin ibu itu tidak paham ya keutamaan menjawab salam, atau mungkin dia tidak terbiasa, kemungkinan besar dia belum paham tentang kewajiban menjawab salam. Jadi kepada anak ibu tadi, anak perempuan tadi, hendaknya ia bersabar, jangan ia merasa kecil hati ya. Itulah namanya hubungan muamalah ya. Kadang-kadang bertemu orang yang macam-macam. Ada orang, saya pernah salaman ya dengan seorang pejabat yang cukup tinggi jabatan ya. Kita salaman, dia melengos mukanya. Assalamualaikum Pak, saya bilang waalaikumsalam, saya melengos wajahnya kan. Nah, ini enggak boleh. Ketika kita menyebut salam, kita jabat tangannya laki sama laki, perempuan sama perempuan, kita lihat wajahnya. Kita salami dengan penuh dengan kehangatan, bukan sambil melengos, malingkan wajah. Itu di antara adabnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu ya.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya silakan line telepon 0721-269-720. Tapi kita ke WhatsApp dulu kalau begitu, kalau belum ada ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dari Pak Dedi di Pahoman, apakah hukumnya seorang suami rajin sholat dan pengajian tetapi zolim sama istri dengan tidak saling menghargai dan menghormati, karena selalu mengurusi ibunya setiap hari yang rumahnya jauh dari rumah kami, padahal ada saudara yang lain, bolehkah saya mengajukan cerai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik ya. Jadi hubungan kita ada dua yang harus kita jaga ya. Secara vertikal, hubungan kita kepada Allah harus baik. Hubungan kita sesama manusia harus baik. Apalagi terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, paman, bibi dan sebagainya ya. Maka ini merupakan hal yang sangat menentukan ya. Orang itu akan mulia, akan baik, akan soleh jika hubungan kepada Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Nah, oleh sebab itu ketika ada seorang suami yang tidak berbuat baik kepada istrinya, maka ini merupakan satu bentuk kezaliman ya. Perbuatan baik ini kan maknanya adalah nafkah lahir batin ya, nafkah biologis ya, kasih sayang, cinta, ini merupakan nafkah daripada sang istri. Nah, maka kepada sang istri yang dizalimi oleh suaminya ini ya, jangan buru-buru dulu minta talak ya, atau gugat talak, jangan buru-buru. Diperhatikan dulu di mana letak permasalahannya. Ya mungkin sang suami ini belum paham betul ya tentang kewajiban terhadap istri, sehingga ia berat sebelah. Nah, ini butuh mediator ya, butuh mediator. Ya kalau dalam istilah fikih itu namanya hakam. Hakam itu siapa? Orang dari pihak istri, seorang dari pihak suami, mencoba mendamaikan, mencoba mendamaikan, mencarikan titik yang lebih cerah lagi untuk merukunkan suami istri. Itu namanya hakam dari istri, hakam dari suami, penengah ya. Nah, sehingga mereka bisa menjadi mediator untuk kelanggengan rumah tangga. Jadi jangan buru-buru mengajukan gugat cerai. Siapa tahu masih ada celah, ya masih ada celah, masih ada peluang untuk merukunkan dengan bantuan daripada mediator tadi ya, atau hakam tadi. Begitu Ibu ya. Jadi kita jangan buru-buru ya, jangan buru-buru.
0: Ini
4: ya,
0: laki-laki Ustaz yang ya, bertanya.
4: Iya. Bapak. Ini dia apa namanya?
0: Yang bertanya Bapak. Suami yang bertanya ini.
4: Ya. Jadi kalau kepada Bapak ya, tadi ya. Sang wanita ya, nggak boleh buru-buru mengajukan talak ya, talak gugat ya. Atau suami juga nggak boleh buru-buru menjatuhkan talak. Karena pasti ya masih ada peluang, yaitu kalau ada keluarga yang namanya nuzus ya, atau ya nuzus ya, ada ketidakcocokan ya, maka peranan hakam inilah yang akan membantu, penengah mediator dari pihak laki-laki dan perempuan. Itu dulu yang dicari ya.
0: Demikian Mas Hati. Oke, baik. Selanjutnya ini ya, masih ada telepon nampaknya. Oke. Assalamualaikum. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kalau begitu kita ke WhatsApp terakhir saja ya Ustaz ya. Pertanyaan terakhir ada dari WhatsApp. Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya, kalau kita melihat kezaliman, kita wajib menegur atau meluruskan, tetapi tidak mau berubah, apakah tetap dapat amal? Terima kasih Pak Ustaz. Oke, silakan dijawab Ustaz ya, sekalian baik, ya. Penutup dan kesimpulan, silakan.
4: Baik, baik, ya. Jadi kepada Pak Mardi, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, jika kamu sanggup. Jika tidak sanggup dengan kekuatan, dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Apabila dengan lisan pun kita tidak sanggup, maka rubahlah dengan hati. Inilah merupakan selemah-lemah iman, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita melihat kemungkaran, melihat kezaliman, jangan sampai kita tidak berada pada tiga posisi ini ya. Sudah enggak berani dengan kekuatan, enggak berani dengan lisan, enggak juga dengan doa, enggak juga penolakan dengan hati. Kalau kita tiga-tiga ini tidak ada, berarti iman kita perlu ditanyakan. Jangan-jangan kita imannya telah lengser ya, telah hilang. Nah, jadi tiga hal ini harus ada. Rubah dengan tangan. Kalau enggak sanggup, rubah dengan lisan, dengan ucapan, dengan perkataan. Kalau enggak sanggup, rubah dengan hati. Nah, jadi apa yang dengan Pak Mardi tadi sudah benar ya. Ketika Pak Mardi sudah berusaha menegur dengan lisan, dia tidak mau berubah, tidak mau dengar, itu sudah benar ya. Sudah benar apa yang dengan Pak Mardi. Nah, tugas kita Pak Mardi hanya menyampaikan, mengingatkan. Hanya mengingatkan, menyampaikan, itu terus tugas kita, termasuk tugasnya para da'i ya, para mubaligh. Mengingatkan, menyampaikan, mengingatkan, menyampaikan. Bahkan tugas para nabi pun begitu, para nabi dan rasul. menyampaikan, mengingatkan, bukan merubah. Nah, maka di sinilah peranan doa ya, kita memohon kepada Allah agar orang yang kita tuju ini tadi, agar ia diberikan hidayah sehingga ia mendapatkan hidayah taufik, yaitu dapat melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan yang selama ini yang ia lakukan. Nah, jadi itu sudah benar Pak Mardi, yang penting ya tugas kita adalah menyampaikan dan mengingatkan, bukan merubah. Kalau merubah itu adalah butuh hidayah yang namanya hidayah taufik. Ya, kita hanya berhak menyampaikan hidayah irsyad, hidayah berupa ilmu. Tetapi hidayah taufik yaitu kemampuan untuk mengamalkan kebaikan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada Pak Mardi itu ya, tugas sudah benar. Itu mungkin sedikit pemaparan kita pada subuh kali ini tentang menjadi pribadi yang amanah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Di penghujung ini kami ingatkan kembali bahwa kualitas kita ini, ya kualitas iman kita ini tergantung dengan sejauh mana kita menunaikan amanah menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba yang amanah, bukan hamba yang khianat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: LP yang berhasil diungkap sebanyak 148 polisi, tersangka yang diamankan adalah 212 orang.
2: Terintegrasi dengan data di Dinas Dukcapil. Makanya kartu keluarga itu sangat penting diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026 dengan topik berita. Polda Lampung meringkus ratusan pelaku tindak pidana kejahatan jalanan dalam satu bulan terakhir. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Sebanyak 212 pelaku tindak pidana kejahatan C3 diringkus Polda Lampung dalam satu bulan terakhir. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polda Lampung mengungkap sebanyak 140 laporan polisi kasus kejahatan selama bulan Juni 2026 dengan mengamankan 212 tersangka dalam operasi penindakan di wilayah hukum Polda Lampung. Kasus yang berhasil diungkap meliputi tindak pidana curat, curas, dan curanmor atau C3. Dari pengungkapan tersebut, 150 korban dalam berbagai aksi kriminalitas jalanan yang terjadi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombespol Indra Hermawan mengatakan, pengungkapan kasus itu merupakan komitmen Polda Lampung dalam memberikan rasa aman pada masyarakat melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Aparat kepolisian turut menyita berbagai barang bukti, diantaranya 55 unit kendaraan roda 2, 25 unit kendaraan roda 4, 6 pucuk senjata api rakitan, 2.000 butir amunisi, 23 senjata tajam, serta uang tunai Rp50 juta. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan seperti linggis, kunci letter T hingga peralatan pemotong kabel. Salah satu kasus menonjol yang berhasil diungkap yakni pencurian kabel milik PT Telkomsel di wilayah Sekampung Lampung Timur yang melibatkan 29 tersangka. Dari kasus itu, polisi menyita sekitar 2 ton kabel tembaga serta sejumlah kendaraan dan alat berat pendukung aksi pencurian. Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap kasus dugaan perampasan dan pengancaman berkedok debt collector yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 6 tersangka diamankan setelah diduga melakukan intimidasi terhadap korban dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat agar kendaraan korban tidak ditarik.
2: Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi, tersangka yang diamankan adalah 212 orang, dengan korban sebanyak 150 orang.
1: Kombespol Indra Hermawan menambahkan, Polda Lampung akan terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat guna menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait imbauan memperbarui data kependudukan secara rutin untuk memastikan keakuratan informasi layanan publik.
3: Saya Maria, menurut saya memperbaharui data kependudukan itu memang penting dan sebaiknya dilakukan setiap ada perubahan. Misalnya pindah alamat, menikah, atau perubahan status lainnya. Data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus administrasi, layanan kesehatan, sampai bantuan dari pemerintah. Kalau datanya masih belum diperbaharui, saya rasa bisa menimbulkan kendala saat membutuhkan pelayanan. Jadi, saya mendukung imbauan ini karena manfaatnya juga kembali ke masyarakat sendiri.
4: Saya Prista Putri Wardani, usia saya 21 tahun, saya bekerja sebagai baker. Menurut saya, imbauan tersebut sangat penting ya, karena data kependudukan yang selalu diperbarui itu dapat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran, jadi lebih mudah. Selain itu, masyarakat akan lebih mudah mengurus administrasi seperti BPJS, bantuan sosial, pembuatan KTP, KK, maupun dokumen lainnya.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan, khususnya kartu keluarga. Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan keakuratan informasi dalam berbagai layanan publik. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan, khususnya pada kartu keluarga atau KK. Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan keakuratan informasi dalam berbagai layanan publik. Kepala Bidang Kependudukan di Sdukcapil Waikanan, Nur Silowati, mengatakan pendaftaran penduduk merupakan proses pencatatan biodata seperti pelaporan berbagai peristiwa kependudukan. Selain itu, juga mencakup pendataan penduduk rentan dan penerbitan dokumen kependudukan. Ia mengatakan kartu keluarga merupakan dokumen penting yang memuat data identitas keluarga. Di dalamnya terdapat informasi nama, susunan, hubungan dalam keluarga, serta identitas setiap anggota keluarga. Menurutnya, pembaruan data kartu keluarga menjadi langkah krusial dalam menjaga keakuratan data kependudukan. Data yang valid menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik seperti BPJS, perbankan, bantuan sosial, pendidikan, hingga pembuatan paspor.
6: Kartu keluarga itu menjadi induk dari dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya, seperti contohnya KTP, KIA, ataupun akte-akte. Dia induknya ada di kartu keluarga. Hampir semua layanan publik itu kan memerlukan NIK yang tertera di dalam kartu keluarga itu, seperti contohnya BPJS kesehatan, pendidikan, ataupun bansos, paspor, dan kesemuanya itu terintegrasi dengan data di Dinas Dukcapil. Begitu. Makanya kartu keluarga itu sangat penting diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini.
5: Dirinya menjelaskan, data dalam kartu keluarga terbagi menjadi dua jenis, yaitu data statis dan data dinamis. Data statis merupakan data yang tidak berubah seperti nomor induk kependudukan atau NIK. Sementara itu, data dinamis adalah data yang dapat diubah sesuai perkembangan kondisi penduduk. Di antaranya meliputi alamat, status pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, hingga susunan anggota keluarga. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap perubahan data. Dengan demikian, dokumen kependudukan tetap akurat dan dapat digunakan secara optimal dalam berbagai keperluan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baik dan memberikan arah.
1: Pengurus Majelis Wilayah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Provinsi Lampung Masa Bakti 2026-2031 resmi dilantik. Prosesi pelantikan mengusung tema meneguhkan solidaritas dan memperkuat sinergi KAHMI dalam mewujudkan Lampung Maju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan kehadiran pengurus baru diharap mampu menjadi motor penggerak vital dalam peningkatan roda perekonomian serta kualitas sumber daya manusia atau SDM di Provinsi Lampung.
0: Atas nama wilayahnya dapat berkumpul di hari ini dalam acara yang sangat kekeluargaan, sangat akrab. Tadi saya bilang sama Pak Abdul Fateh, kaderisasi yang berhasil, bagaimana HMI bisa menempatkan kader-kadernya, mendapatkan senior-seniornya di seluruh struktur masyarakat, seluruh sektor masyarakat, dan ikut berkontribusi lama hampir 50 tahun lebih ini ya, dalam memberikan kontribusi yang lebih baik ya, dan memberikan arah ya, perjalanan bangsa ini termasuk di Provinsi Lampung.
1: Dirinya menegaskan, pemerintah daerah mendorong penuh agar KAHMI Lampung mengambil peran strategis dan menjadi bagian integral dalam cetak biru pembangunan daerah, khususnya menyongsong visi besar nasional Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota KAHMI untuk bersinergi dan berkolaborasi erat dengan pemerintah melalui integritas program kerja organisasi. Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, jajaran Forkopimda, akademisi, serta ratusan kader dan alumni yang berkomitmen penuh menyukseskan program kerja 5 tahun ke depan. Dari Bandara Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan untuk mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya indeks pembangunan manusia atau IPM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
3: Dukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prop Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, selama ini data kependudukan kerap kali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan. Sebab menurut Marindo, ketidaksesuaian data lulusan sekolah dalam kartu keluarga atau KK sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca secara optimal saat Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan survei. Dia menjelaskan, salah satu faktornya karena data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung belum terupdate secara otomatis dalam dokumen kependudukan. Marindo menekankan pentingnya kualitas input data. Ia menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, khususnya melalui UPTD di Kabupaten Kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua karena akurasi data akan berdampak terhadap kebijakan ekonomi seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.
3: Bagaimana kita mengoptimalkan data siswa SMA dan SMK yang telah lulus SMA dan SMK-nya diupdate datanya pada dokumen kependudukan. Nah, tentunya dengan begitu data di NIK antara Sdukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update sehingga nanti memastikan proses untuk IPM kita, data IPM kita dengan BPS dan rangka melakukan survei lebih valid datanya. Ketahui bahwa saat ini ketika lulus SMA dan SMK tidak update datanya, sehingga angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan sekolah itu masih belum sepenuhnya valid. Mudah-mudahan dan adanya inovasi ini antara Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan, maka data sekolah, data siswa SMA, SMK, SLB akan lebih valid untuk bisa dipadupadankan nanti dengan data BPS.
4: Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, menambahkan ketidaksinkronan data tersebut mayoritas karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan dalam KK setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Itu sebabnya, Lukman menegaskan, dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar siswa SMA, SMK, dan SLB segera melapor untuk merubah data kependudukannya setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Secara kasat mata aja, di warga kita ini kan untuk merubah KK kita ini kan agak berat. Kalau dia belum membutuhkan itu, nggak dia berubah. Sampai anaknya sudah S2, S3, di KK-nya masih aja di SD, SMP. Sehingga ini kan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung. Inilah yang menyebabkan kita rata-rata penduduk Lampung ini baru sampai kelas 2 SMP. Makanya kita perlu bersama dengan Dinas Pendidikan supaya apabila mereka itu sudah ada tanda kelulusan, supaya lapor ke kita rubah datanya.
4: Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung pada 2025 lalu berada pada angka 73,98 atau menempati peringkat 27 se-Indonesia. Karena itu, beberapa waktu lalu dilakukan kerjasama antara Dinas Dukcapil dan Distrikbud sekaligus

peluncuran sistem aplikasi RMDKU atau Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan, sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa yang bersangkutan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPR RI Al-Muzammil Yusuf memastikan penyaluran program Indonesia Pintar di Kabupaten Pringsewu akan terus diawasi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya saat penyerahan bantuan beasiswa pendidikan kepada para penerima manfaat. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
1: Anggota DPR RI Al-Muzammil Yusuf memastikan penyaluran program Indonesia Pintar di Kabupaten Pringsewu akan terus diawasi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan saat penyerahan bantuan beasiswa pendidikan kepada para penerima manfaat. Ia menyebutkan sebanyak 2.426 siswa di Kabupaten Pringsewu menerima beasiswa melalui Indonesia Pintar. Ia juga mengapresiasi peran aktif pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat. Menurutnya, besaran bantuan PIP telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak Rp480.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, dan 1,8 juta bagi siswa SMA.
2: Beasiswa pendidikan atau Indonesia Pintar yang jumlahnya se-Pringsewu 2.426 siswa. Tadi Pak Bupati menyampaikan di dapilnya Pak Homsi 1.000 yang diundang. Artinya juga aktif menyampaikan keperluan pendidikan para warganya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ya, tepuk tangan untuk dua anggota dewan kita. Pembagian beasiswa dari negara, ini program saya mengawasi ya. Kita ingin sesuai dengan keputusan di pusat, SD dapat Rp480.000, SMP Rp750.000, SMA Rp1.800.000. Insya Allah langsung ke rekening siswa.
1: Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan semangat belajar para siswa di Kabupaten Pringsewu. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 361.504 pemilih. Penetapan ini disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang digelar di Aula KPU setempat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: KPU Kabupaten Waikanan menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 361.504 pemilih. Penetapan ini disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang digelar di Aula KPU setempat. Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Fasa mengatakan total pemilih tersebut terdiri atas 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih perempuan. Ratusan ribu pemilih ini tersebar di 15 kecamatan dan 227 kampung yang ada di Kabupaten Waikanan. Hairul Fasa juga memastikan proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan telah berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan KPU atau PKPU nomor 1 tahun 2025. Dalam arahannya, Hairul menyatakan pembaruan data pemilih yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional adalah rutinitas yang krusial.
3: KPU Kabupaten Waikanan menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 361.504 pemilih. Jumlah tersebut terdiri atas 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih perempuan yang tersebar di 15 kecamatan dan 227 kampung di Kabupaten Waikanan. KPU Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi data pemilih sekaligus menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilihan umum.
4: Demi mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan akurat, Hairul juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi. Ia berharap semua pihak dapat bersikap terbuka serta aktif memberikan masukan dan pengawasan demi menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem demokrasi di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranas Dawaikanan berkomitmen meningkatkan mutu dan inovasi produk kerajinan lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Waikanan terus meneguhkan komitmennya dalam mendukung dan memajukan industri kerajinan lokal. Langkah ini diwujudkan melalui fokus program yang bertumpu pada pembinaan serta pemberdayaan para pelaku usaha kerajinan di daerah setempat. PLT Ketua Dekranasda Waikanan, Medias Imroni kepada RRI mengatakan peningkatan mutu produk menjadi prioritas utama saat ini. Upaya tersebut dilakukan agar kerajinan khas Waikanan tidak hanya berjaya di daerah sendiri, tetapi juga mampu bersaing di kancah nasional hingga menembus pasar internasional. Lebih lanjut, guna mewujudkan target tersebut, dirinya menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting. Dekranasda berencana menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menggelar berbagai pelatihan terpadu yang berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi. Melalui langkah ini diharapkan agar lahir regenerasi pengrajin baru dari kalangan generasi muda. Selain fokus pada sisi produksi dan kualitas, Dekranasda Waikanan juga gencar memperluas jangkauan pasar. Strategi promosi terus digalakkan lewat berbagai saluran, mulai dari pelaksanaan bazar, keikutsertaan dalam pameran, hingga pemanfaatan media sosial secara optimal demi menumbuhkan rasa bangga masyarakat dalam menggunakan produk lokal.
6: Dekranasda akan tetap mendorong industri kerajinan daerah melalui pembinaan dan juga pemberdayaan pengrajin lokal dengan peningkatan mutu produk yang tentu saja kita bekerja sama dengan beberapa leading sektor sehingga produk tersebut bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Jadi meningkatkan kualitas produk. Dekranasda juga melanjutkan ya kolaborasi dengan beberapa OPD yang terkait mengenai pelatihan produk yang dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan juga bisa membantu terciptanya pengrajin-pengrajin baru. Tentu saja kita masih membina pengrajin yang lama untuk tetap melakukan penyempurnaan produk-produk mereka. Dan juga kita membantu mempromosikan produk lokal melalui dengan beberapa Dekranasda mengikuti beberapa pameran dan juga kita harus juga memakai produk lokal tersebut. Kenapa? Karena agar produk-produk yang lokal ini bisa lebih dikenal di masyarakat. Jadi dengan harapannya ketika pemerintah juga memakai produk lokal, maka mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengenal dan bisa memakai produk lokal.
5: Lebih lanjutnya, kerjasama antar instansi akan terus dijalankan secara strategis agar program pemberdayaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya sentuhan inovasi agar produk kerajinan yang dihasilkan tetap relevan, berdaya saing tinggi, dan diminati oleh pasar yang dinamis. Melalui penguatan ekosistem usaha kecil ini, pihaknya berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara nyata, sekaligus membawa produk-produk unggulan daerah dikenal lebih luas di pasar domestik maupun global. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Provinsi Lampung resmi dipercaya menjadi tuan rumah seri penutup kejuaraan Sirkuit Nasional Taekwondo Indonesia atau PBTI Series 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi.
9: Kepercayaan tersebut dimatangkan melalui audiensi antara pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung bersama pengurus besar Taekwondo Indonesia dan KONI Lampung Rabu kemarin. Lampung menjadi kota kelima sekaligus seri pamungkas setelah sebelumnya rangkaian PBTI Series digelar di Medan, Bali, Kediri, dan Bandung. Wakil Bimpres PBTI Niko mengatakan kejuaraan tersebut menjadi ajang strategis penjaringan atlet nasional. Menurutnya, tim talent scouting bersama pelatih nasional baru asal Iran Tengah berkeliling memantau potensi atlet daerah yang diproyeksikan untuk masuk pemusatan latihan nasional atau Platnas.
10: Baik, memang dalam kegiatan ini mungkin ini kalau grade-nya nasional, mungkin ini sudah ke tiga ya Bapak, nasional di Lampung. Dan memang Lampung sih bergerak maju kemarin, buktinya dengan kejuaraan pembela diri ya, pembela diri berhasil mendapatkan medali. Dan mungkin ke depan juga Lampung bisa lebih prestasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, karena ini juga salah satu kegiatan yang nanti akan dipantau oleh talent scouting dari pelatih nasional tentunya.
9: Ketua Pengprov TAI Lampung Ali Hanafian mengaku bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh PBTI kepada Lampung. Ia menyebut sebelum Lampung telah sukses menjadi tuan rumah ketiga event nasional termasuk Gubernur Cup. Dukungan penuh juga datang dari KONI Lampung. Bersama pemerintah Provinsi Lampung menargetkan cabang taekwondo mampu menyumbang sedikitnya 2 medali emas pada kejuaraan nasional mendatang.
11: Ya, kemarin kita sudah mengadakan 3 event nasional, Gubernur 1, 2, dan Kajati. Ini kita dipercaya juga sebagai tuan rumah PBTI Series yang ini 5 provinsi, salah satunya Lampung yang terakhir. Ini suatu kebanggaan, mudah-mudahan di sini kan tim tenis scoutingnya PB turun. Mudah-mudahan bisa terpantau atlet-atlet kita ya, yang untuk ya ke level nasional lah, mudah-mudahan terjaring di sini seperti itu.
9: Selain membahas persiapan PBTI Series, audiensi tersebut juga menyinggung rencana pengembangan program kampus Linguist yang akan menggandeng Universitas Lampung sebagai mitra strategis dalam pembinaan atlet muda. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung pagi hari ini. Setelah mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.